memimpin defile tim Indonesia pada opening seremoni Asian Games Aichi Nagoya 2026. Upacara pembukaan Asian Games akan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang pada Sabtu ini. Momen ini sekaligus menandai dimulainya Asian Games ke-20 yang berlangsung hingga Oktober nanti. Bagi Dewa Ayu, penunjukan tersebut menjadi kehormatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Atlet basket 5x5 itu mengaku bangga dan terharu ketika menerima kabar dipercaya menjadi flag bearer. Dewa Ayu merupakan bagian dari tim basket putri Indonesia yang meraih medali emas pada SEA Games Thailand 2025 dan ia berharap tugas sebagai pembawa bendera bisa menjadi energi tambahan bagi dirinya dan juga seluruh kontingen Indonesia. Baiklah, Telomero 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Deli Tambunan di Spada on Saturday, nomor 2, hari Sabtu, hari yang ditik dengan hari yang menyenangkan karena banyak sekali aktivitas yang bisa kamu lakukan, nomor 2 ya. Salah satunya nih, untuk kamu yang pengen jajan-jajan cantik, nah hari ini RRI punya acara yang namanya RRI Fest bersama Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, nomor 2 ya. Kau bisa langsung datang nih ke lapangan Sakura karena acaranya dimulai dari jam 8 sampai nanti malam. Ada banyak banget UMKM yang terlibat di sana. Ada banyak banget produk yang bisa kamu cobain Tempro 2 dan ada juga hiburan-hiburannya. Jadi silakan datang ke sana, oke? Okay? Ya sudah kalau begitu masih banyak informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang mau saya putarkan ke ruang dengar kamu biar kamu tambah semangat menyambut hari Sabtu ini. Salah satunya di jam 7 ini Tempro 2 saya punya lagunya David Bayu dengan Tembok untuk kamu.

Tenang dulu, lagu enak ini bakal kamu dengerin setelah saya puterin dulu nih lagu enak lainnya. Saya punya JKT48 dengan ku sangat suka. Jadi tetap di sini ya. Tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah.
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Tahun 2 di tengah gempuran konten pendek dan kebiasaan doom scrolling yang sulit lepas, negara terkaya kedua di dunia justru mendorong warganya untuk kembali melakukan hal yang sekarang semakin langka, yaitu membaca buku, Tahun 2. Nah lo. Jadi nih, bulan ini Singapura resmi meluncurkan kampanye nasional selama 5 tahun untuk menumbuhkan kembali kebiasaan membaca. Caranya inovatif banget, Tahun 2 ya. Jadi warga itu dikasih insentif berupa uang tunai kalau misalnya mencatat durasi membaca mereka di situs resmi pemerintah. Nah, pemerintah Singapura bertaruh pada strategi gamifikasi ya, yaitu menggunakan sistem poin untuk melacak kebiasaan dengan hadiah sederhana serta rasa partisipasi publik untuk mengembalikan kebiasaan yang perlahan tergeser oleh konten instan yang merusak fokus. Kalau di Indonesia ada sistem seperti ini, menyenangkan juga nih, Tahun 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka baca buku, bisa punya banyak uang tuh.

Nomor 2, kampanye pemerintah terhadap pemberantasan judi online memang sangat-sangat serius ya, karena dampaknya luar biasa banget nomor 2 ya. Ada banyak hal yang terjadi yang merugikan. Nah, salah satunya nih ada informasi yang mau saya bagi, tapi sebentar ya, bakal saya kasih setelah lagu dari Hindia dengan Everything You Are.

Nah, ngomongin tentang judi online nomor 2, ini ada salah satu hal yang disebabkan oleh judi online yang merugikan banyak pihak termasuk mencederai profesi seorang guru. Jadi nih, polisi menangkap oknum guru SMK di daerah Bangka Belitung ya, karena diduga mencuri ponsel dan laptop milik siswanya. Dia ini guru akuntansi, statusnya PNS pula nomor 2 ya. Dan dia ini diketahui atau diduga mencuri barang milik siswanya karena kecanduan judi online. Aduh. Jadi polisi menyebut ada 2 laporan polisi yang dilayangkan terhadap pelaku ya. Dan saat beraksi, pelaku memanfaatkan situasi kelas kosong atau sedang istirahat. Laptop sama ponsel milik korban itu hilang saat diletakkan di atas meja dan ditinggal keluar kelas tahun 2. Tuh kan, makanya judi online tuh bahaya banget tau gak sih? Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang karena akhirnya gelap mata. Karena itu kan salah satu cara untuk syaitan menggoda manusia ya. Akhirnya mencuri deh. Aduh, padahal kan dia seorang guru ya. Kan ini tercederai nih profesi seorang guru. Tapi mudah-mudahan hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun ya. Amin.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih biar enggak kejar-kejaran sama waktu tiap pagi? Siapin semua kebutuhan malam sebelumnya, dari baju, tas, sampai dokumen penting. Hindari scroll HP sebelum tidur, karena itu bisa bikin kamu susah bangun. Set alarm 10 menit lebih awal dari jam bangun biasanya, biar ada waktu pemanasan sebelum mulai hari.

Teman berdua seorang wanita berusia 29 tahun asal Somerset, Inggris bernama Dea Gagosidze nyaris kehilangan nyawanya setelah mengonsumsi buah apel sebelum melakukan olahraga lari. Waduh. Kejadian ini disebabkan oleh kondisi medis langka yang dipicu oleh kombinasi makanan tertentu dan juga aktivitas fisik. Jadi nih, menurut informasi yang kita terima ya, peristiwa ini tuh bermula ketika Dea yang sedang melakukan latihan lari trek bersama rekannya pada Agustus lalu. Di tengah sesi latihan, dia mendapati mata dan bibirnya mendadak membengkak. Nah, pada awalnya Dea ngira ini gejala alergi langka tersebut hanyalah reaksi demam panggung atau alergi dari serbuk sari. Melihat kondisi fisik yang memburuk ya, pelari yang rutin berolahraga 4 kali seminggu ini akhirnya bergegas nih ke bagian resepsionis fasilitas olahraga untuk nyari obat, teman pro 2. Tapi sampai di sana, dia langsung ambruk tuh, pingsan dan berulang kali kehilangan kesadaran. Serem ya. Nah, nyawa Dea berhasil diselamatkan setelah tim paramedis akhirnya tiba di lokasi kejadian dan langsung menyuntikkan adrenalin shot. Dan akhirnya kondisinya perlahan membaik setelah mendapatkan penanganan darurat medis itu, teman pro 2. Nah, akhirnya ketahuan nih sakitnya itu apa. Dibikinkan rangkaian tes medisnya tuh ya, dan menunjukkan kalau misalnya dia mengidap kondisi medis langka bernama food dependent exercise induced anaphylaxis, atau bahasa Indonesianya itu anafilaksis akibat olahraga bergantung pada makanan, teman bro 2. Jadi nih, berdasarkan penjelasan lembaga anafilaksis UK, si exercise induced anafilaksis ini merupakan reaksi alergi parah yang dipicu oleh aktivitas fisik, dan kondisi ini menjadi si alergi ini ya terpicu oleh tambahan beberapa makanan tertentu, salah satunya apel, teman bro 2. Ngeri kan? Padahal dipikir apel itu kan menyehatkan karena mengandung antioksidan yang tinggi, teman pro 2 ya. Tapi ternyata untuk kondisi tubuh seseorang itu malah berubah menjadi racun.

Benson Boone with Beautiful Things, teman Pro 2 nganterin kita menuju jam 8 waktu Indonesia Barat. Cuacanya masih malu-malu nih, ininya mataharinya ya teman Pro 2 ya. Belum terlalu bersinar, tapi ada potensi cerah sih kayaknya ya hari ini. Dan kondisi cuaca seperti ini bagus banget nih untuk kamu yang pengen berolahraga pagi-pagi teman Pro 2. Seger kan, nggak terlalu panas, tapi juga nggak hujan. Tapi mungkin jalanan agak becek sedikit teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau berolahraga di luar rumah ya, hati-hati jangan pakai sepatu yang licin, khawatirnya terpleset nanti, ngegedubrak kan. Kadang-kadang tuh mungkin sakitnya nggak seberapa ya, tapi malunya itu loh. Okay, saya mau menyapa ibu saya tercinta, ada Mama Tatu yang lagi mendengarkan saya bersiaran bersama Teteh Dina. Ada siapa lagi sih di rumah? Teh Dona, Kang Uke ya, Teh Dina, mamaku dengerin bersama Teh Dina, Teh Ona, Kang Uke. Oh, Kang Uke lagi sakit. Aduh, semoga cepat sembuh Kang Uke. Mudah-mudahan segera pulih dan bisa kembali beraktivitas ya. Udah pada sarapan belum nih? Kalau belum, sarapan dulu dong. Jangan sampai terlambat sarapan ya. Kemarin saya dengar-dengar sarapan pakai nasi goreng tuh. Sepertinya enak. Udah lama saya nggak makan nasi goreng buatan ibu saya. Mungkin untuk kamu juga ada yang kangen masakan ibu kamu. Nah, weekend kalau nggak punya kegiatan apapun, teman Pro 2, nggak ada salahnya berkunjung ya. Kan enak tuh kunjungin orang tua tuh. Dapat makan enak, gratis pula kan. Itu mah Bang Deli gitu. Iya, kalau saya suka kayak gitu ya. Ya sudah, kalau begitu teman Pro 2, ada lagu-lagu enak lainnya mau saya puterin. Saya punya lagu terbaru dari si cantik Jisoo dengan Click.

melakukan ini ya, dia tuh bukan live, saya nggak tahu live atau enggak, tapi video, potongan videonya itu muncul tuh di media sosial. Dia nyanyi tanpa iringan musik, jadi akapelaan gitu, nyanyi lagu baru yang ini Tempro 2, dan suaranya beneran bagus. Jadi netizen banyak yang muji ya. Nanti bakal kamu dengerin lagu Kliknya Tempro 2. Selain lagu itu, saya juga punya lagunya Diskoria, Lale El Manino, juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Ini bagus nih untuk membangun hal positif dalam diri kamu, Tempro 2.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu nih. Saya mau persembahkan satu lagu untuk ibu saya tercinta. Dia ini suka dengan lagunya Sal Priadi yang judulnya Gala Bunga Matahari. Katanya suka jadi kangen sama papa, tapi gak apa-apa ya. Semoga lagu ini bisa menghibur ibuku ya. Karena sebetulnya banyak hal-hal positif yang disampaikan oleh Sal Priadi melalui lagu Gala Bunga Matahari ini. Ini dia spesial untuk mamaku tercinta dan juga untuk kamu yang suka dengan lagunya.

kamu? Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

0: Nomor 2, untuk kamu yang bingung mau olahraga apa, jalan kaki aja deh ya, biar gampang terus juga menyehatkan. Nomor 2, jalan kaki ini kan kelihatan sederhana ya, tapi kecepatannya bisa mengubah respons tubuh secara cukup signifikan loh. Jalan santai dan brisk walking ternyata nggak cuma berbeda dari tempo langkah. Cara tubuh menggunakan energi, mengatur nafas, sampai merespon durasi aktivitas juga ikut berubah. Nah terus nih, apakah jalan kaki biasa itu kalah efektif dengan si brisk walking ini? Belum tentu ya, karena manfaatnya sangat bergantung pada tujuan dan kondisi tubuh kamu, teman pro 2. Jalan biasa membiarkan tubuh tetap di zona nyaman. Jadi jalan kaki dengan tempo santai yang ini biasanya bikin nafas tetap ringan dan percakapan berjalan tanpa banyak jeda. Tubuh masih bisa kerja ya, tapi tuntutan energinya relatif lebih rendah, teman pro 2 ya. Sedangkan brisk walking membuat jantung bekerja lebih efektif. Jadi saat langkah kita dipercepat, kebutuhan oksigen otot ikut meningkat dan jantung kemudian perlu memompa darah lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu nih, denyut jantung biasanya lebih tinggi pada saat kita melakukan brisk walking dibandingkan dengan jalan santai, teman pro 2. Begitu ya. Tapi nih, mau jalan santai atau brisk walking ya, itu semuanya punya manfaatnya tersendiri. Untuk aktivitas harian, pemulihan aktif, atau membangun kebiasaan bergerak, jalan santai berguna banget ya. Jadi nggak perlu terburu-buru ya. Kalau misalnya brisk walking ya, itu bisa bisa membangun otot kamu juga dan juga bisa memompa jantung kamu lebih cepat begitu. Tapi apapun ya, yang penting olahraga deh, teman pro 2, mau itu jalan santai, mau brisk walking ya. Yang penting mau bergerak, enggak malas-malasan, enggak mager-mageran, apalagi rebahan doang.
1: Sumpah kita gendong banget enggak sih? Pakai ditanya.

Tomro 2, sampai sekarang masih banyaknya orang yang merasa nggak perlu menjalani medical check up saat tubuhnya masih sehat ya. Sebagian lainnya justru menghindari pemeriksaan medical check up karena takut hasilnya menunjukkan penyakit tertentu. Perasaan itu cukup manusiawi sebetulnya, tapi memeriksa kesehatan sebenarnya nggak hanya ditujukan bagi orang yang sedang sakit, Tomro 2 ya. Ada banyak dokter yang menjelaskan kalau misalnya alasan pemeriksaan kesehatan tetap perlu dilakukan secara berkala. Gitu Tomro 2. Jadi kita memang perlu paham nih tujuan dasar dari medical check up sebelum mengkhawatirkan hasil pemeriksaannya. Medical check up ini bisa membantu kita mengetahui kondisi tubuh dan menjadi gerbang awal untuk menentukan langkah berikutnya. Jadi ada baiknya medical check up jangan nunggu sakit ya Tomro 2 ya. Dokter menganjurkan pemeriksaan dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun. Dan pemeriksaan kesehatan gak perlu menunggu seseorang mengalami sakit atau muncul keluhan. Para dokter juga mengingatkan kalau misalnya kebutuhan pemeriksaan kesehatan gak selalu sama pada tiap orang. Karena dokter perlu melihat nih kondisi dan riwayat kesehatan seseorang untuk menentukan pemeriksaan yang sesuai. Artinya, usia dan aktivitas bukan satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan. Riwayat kesehatan, riwayat keluarga, sampai keluhan saat pemeriksaan juga harus kita perhatikan Tomro 2 ya. Salah satu manfaat pemeriksaan kesehatan adalah menemukan kondisi yang tidak normal sedini mungkin. Jadi untuk kamu yang punya kesempatan untuk medical check up Tomro 2, jangan takut. Justru itu bisa menjadi gerbang untuk mengetahui nih kira-kira apa sih langkah yang perlu dilakukan untuk tubuh kamu.

0: Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sepoi jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah. Mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Teman Pro 2, dulu bawa uang tunai menjadi bagian yang gak terpisahkan dari aktivitas kita ya. Mau makan, ngopi, bayar parkir, belanja. Waduh, dompet harus berisi uang kertas dan kita bawa-bawa koin kemana-mana ya. Nah, kini kebiasaan itu mulai berubah. Cukup bawa handphone, berbagai kebutuhan bisa dibayar secara digital dengan memindai kode QR atau QRIS yang tersedia di kasir atau tempat pembayaran. Bahkan nih, narik uang dari ATM aja sekarang udah bisa cardless sama Pro 2 ya. Nah, perubahan paling mudah terlihat saat nongkrong di kedai kopi atau tempat makan. Setelah selesai makan, kita sebagai pelanggan gak harus nunggu cari uang pas atau nunggu kembalian karena pembayaran bisa dilakukan hanya dengan beberapa langkah melalui aplikasi Teman Pro 2. Untuk kita sebagai masyarakat, kemudahan ini pasti ngasih pengalaman yang berbeda ya. Transaksi jadi lebih cepat, sementara catatan pembayaran secara digital bisa membantu juga nih pihak pengusaha untuk tahu ya kira-kira ada berapa pemasukan yang masuk hari itu. Kemudahan membayar juga diikuti dengan kebiasaan mengatur pengeluaran biasanya nih, karena prosesnya cepat dan gak melibatkan uang tunai secara langsung. Kita kadang bisa kurang menyadari ya berapa banyak transaksi yang sudah dilakukan dalam satu hari. Pada akhirnya kebiasaan nongkrong sekarang bayarnya tinggal scan, nunjukin gimana teknologi perlahan mengubah cara kita sebagai masyarakat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dari makan dan ngopi sampai bayar parkir dan juga kebutuhan lainnya, transaksi digital sekarang makin menjadi bagian dari rutinitas kita, Teman Pro 2. Tapi jangan lupa, kelola uang kamu dengan baik ya, supaya kamu nggak kehabisan uang dan jadi susah nantinya.

Lagu kolaborasi antara Lava Pratomo, Billan Rajaya dan juga The Johnson dengan Terabas saya puterin. Dan lagu ini nganterin kita ke jam 9 teman Pro 2 ya. Bagaimanakah teman Pro 2 keadaannya di satu jam terakhir sepada ini? Apakah kamu masih senang dengerin saya bersiaran? Karena saya masih punya informasi-informasi lain yang mau saya bagi lagi teman Pro 2, oke? Okay? Yaudah kalau begitu, tanpa berlama-lama nanti bakal share informasinya. Tapi sebelumnya saya puterin dulu nih, saya punya lagu dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars untuk kamu teman Pro 2.

Tapi sabar dulu ya, saya bakal puterin lagu ini setelah saya kasih dulu lagu dari Bernadia yang ngajakin Perunggu berkolaborasi nyanyiin lagu Peluk Aku Sekarang, teman Pro 2. So enjoy, tetap di sini, temenin saya terus sampai selesai di jam 10 nanti.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Tahun berdua untuk kamu yang kira-kira jenuh terus pengen liburan tapi gak punya waktu panjang ya. Liburnya cuma hari ini doang atau sama besok doang gitu ya. Gak perlu khawatir. Ketika kamu butuh liburan singkat ya, kamu bisa mencari tempat yang menarik di sekitar kota Bogor kita yang tercinta ini. Gak perlu jauh-jauh untuk mendapetin suasana yang berbeda ya. Coba cari taman, museum, tempat wisata, kafe atau area lain yang belum pernah kamu kunjungi di Bogor ini. Pilih tempat yang memang bikin kamu penasaran supaya perjalanan singkat terasa lebih menyenangkan. Kerasa-terasa jadinya. Double-double tuh ya. Tapi jangan lupa dibuat juga perencana perjalanan yang sederhana ya. Saya pernah tuh ngelakuin hal seperti ini cuman ke Sukabumi, tapi saya bikin tuh rencana perjalanannya mau ngapain aja. Jadi sehari juga cukup tuh Pro 2. Terus coba-cobain deh kuliner di tempat yang belum pernah kamu datengin. Itu salah satu hal yang bisa bikin kamu fresh juga sih teman Pro 2. Dan jangan lupa nih manfaatin akhir pekan untuk one day trip. Kalau misalnya kau punya satu hari yang kosong, entah hari ini atau besok ya, kau bisa menggunakannya untuk perjalanan singkat ke kota atau daerah yang masih mudah dijangkau. Kayak tadi saya bilang tuh, ke Sukabumi misalnya ya, ke Cianjur atau mungkin ke Jakarta, ke Bekasi. Dan jadikan perjalanan kecil sebagai waktu untuk diri sendiri. Saya jamin tuh, dengan waktu yang singkat kamu bisa tetap mendapatkan liburan yang menyenangkan dan kamu bisa fresh lagi ketika beraktivitas di minggu depan.

Tolong Bro 2 udah tahu belum kalau misalnya Kementerian Agama menerbitkan surat edaran nomor 19 tahun 2026 yang membatasi penggunaan gawai di madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan binaannya berlaku sejak 31 Agustus lalu. Saya aja baru tahu Tolong Bro 2 ya. Jadi murid hanya boleh memakai gawai atas instruksi guru sebelum atau setelah pelajaran atau keadaan darurat berizin, di mana sekolah bisa mengumpulkan perangkat dan menyediakan kanal komunikasi resmi. Dan orang tua juga dianjurin nih untuk membatasi gawai maksimal 2 jam sehari di luar belajar, memakai parental control dan mendampingi aktivitas digital, serta menyediakan kegiatan alternatif tanpa gawai. Waduh. Ya, begitulah ya. Mudah-mudahan sih ini bisa memberikan dampak positif sama Pro 2 untuk apa namanya murid-murid yang sekolah di madrasah, pesantren ya, yang ada di bawah binaan dari Kementerian Agama.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Halo. Halo.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

Teman Pro 2 pernah dengar namanya Jomo, ini enggak sih, Jomo Travel. Wah. Joy of missing out dalam traveling. Ini menawarkan sudut pandang yang berbeda ya. Ada hal unik dari si Jomo Travel ini. Jadi Jomo ini mengajak kita untuk tetap merasa nyaman walau melewatkan beberapa destinasi populer, terus memanfaatkan waktu liburan untuk nikmatin tempat yang benar-benar pengen dikunjungin tanpa terburu-buru. Konsep ini bukan berarti malas jalan-jalan ya, tapi memberi kesempatan untuk kita bisa menikmati liburan tanpa merasa harus selalu mengejar target, teman Pro 2. Gitu. Jadi Jomo Travel ini ngajak kita sebagai pelancong ya. Asik gitu pelancong bahasanya. Melewatkan sebagian destinasi populer supaya liburan gak berubah menjadi jadwal padat yang memicu stres dan juga kelelahan. Dengan tempo perjalanan yang lebih lambat, kita sebagai wisatawan bisa mengenal kehidupan lokal secara autentik serta bisa menikmati momen tanpa terus sibuk membuat konten di ponsel kita. Membatasi destinasi membuat anggaran lebih terarah pada pengalaman berkualitas, sekaligus ngasih ruang untuk memulihkan energi dan juga menemukan kembali ritme diri. Gitu teman Pro 2, apakah kamu tertarik untuk menjalankan si Jomo Travel ini? Oh, Jomo Traveling, seru banget ya. Jadi kalau misalnya kamu datang misalnya ke Jogja gitu ya, gak harus semua yang populer di Jogja kamu datengin. Kamu cukup datengin 1-2. Yang penting kamu bisa tahu nih tentang apa yang ada di tempat wisata itu lebih dalam, dibandingkan kamu paksain datengin semuanya tapi cuma tahu setengah-setengah

Oke, tema berdua sepadannya harus saya sudahi dulu sampai di sini ya. Makasih banyak nih untuk kamu yang udah dengerin saya dari tadi pagi. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin weekend kamu lebih berwarna. Kita ketemu lagi besok malam, teman berdua. Kita bakal berromantis-romantisan di Jaga Malam Special on Sunday besok ya. Ya sudah, kalau begitu kita jeda sebentar karena di jam 10 nanti saya bakal balik lagi di Santai Siang. Karena kita punya aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jadi jangan mana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 10 nanti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Cafe.
1: Yup.
0: Dan kita kembali berdua di sini ada Mas Said Abdullah yang nemenin berdua ya.
1: Betul, Pak. Sabtu ini kita kembali formasi lengkap ini.
0: Formasi lengkap.
1: 4-3-3 setelah Persib menang lawan Seoul. Dia, tapi pasang 5 back deh tentunya.
0: Tapi kemarin kalah lawan Persija.
1: Iya, tapi kan terobati yang mengasih walau katanya gitu. Aduh, pagi-pagi. Tapi itu membawa kebahagiaan sih, Del.
0: Iya.
1: Walaupun di tengah kebahagiaan itu ada banyak hal yang perlu kita waspadai. Salah satunya El Nino nih, teman Pro 2 ya.
0: Makin panjang lagi kemarau-nya katanya.
1: Iya, katanya mundur lagi dan ada peluang mungkin sampai akhir
0: November.
1: Dan peringatan itu dulu kan gini Del, ada yang menggunakan istilah El Nino Godzilla kan.
0: Iya.
1: Tapi sempat di apa tuh?
0: Dibantah.
1: Dibantah atau diperhalus lah, sebenarnya enggak besar-besar amat gitu kan. El Nino iya gitu, tapi terakhir ini seminggu atau dua minggu lalu, rasanya ya BMKG mulai rilis lagi potensi dampaknya cukup besar sepertinya ya, dan tentu itu memerlukan kewaspadaan kita semua ya, termasuk kita di Bogor terutama. Tapi alhamdulillahnya tadi malam tuh hujan.
0: Lama lagi hujannya?
1: Lama, enggak lama sih kalau hujan air dia. Tadi hujan air yang agak lama gitu. Alhamdulillahnya itu memang apa tuh Allah memberikan ini ya, agak nyejuk gitu ya.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Iya. Lega usah murung, kalau Pak Sabtu pagi harus ceria dong, jangan murung deh. Nah, teman Pro 2,
0: hujan enggak lama, hujan tuh air.
1: Iya, iya kan. Hujan air tadi malam yang akan, durasinya lumayan. Ah, kayaknya
0: itu sejam, akan menjadi quotes hari ini. Iya quotes kan? Of the day. Tapi, hujan itu enggak lama, hujan itu air.
1: Iya, betul. Memang. Tapi kan hampir sejam sih, lebih ya, kayaknya 2 jam ya. Dari sore itu enggak usah ambil nafas gitu dong. Nafas biasa aja gak usah dalam.
0: Sebagai pemikir sejati, saya lagi mikirin tuh quotes tadi tuh.
1: Iya, iya.
0: Hujan tuh gak lama, Del. Hujan itu air.
1: Iya, iya sih. Iya benar.
0: Iya, itu iya, mah. Kan? Itu mah ya.
1: Apa?
0: Orang yang ODGJ juga tahu hujan itu air.
1: Eh, dia gak tahu kali.
0: Tapi kita bicara tuh durasi, durasinya lama.
1: Iya, tapi isinya air kan hujan itu. Iya
0: sih. Sekarang saya tanya. Hujan itu deras apa lebat?
1: Hujan itu adalah air yang titik ininya bisa berat, bisa ringan.
0: Berat atau ringan, oke. Okay.
1: Iya kan, hujan itu hujan.
0: Kenapa berat, suka ada yang bilang ini, hujannya gede?
1: Nah, gede itu merujuk ke apa? Airnya gede-gede gitu, maksudnya tetesannya kan. Maksudnya lebat kan? Iya. Karena kalau gede itu, besar itu.
0: Segede-gede pintu gitu.
1: Mati orang. Aku bayang gak sih kalau hujan segede pintu, ya orang mati dia. Tapi itu hebatnya Allah ya. Nyiptain air turun, tapi dia bisa apa? Gak mencelakai makhluknya itu loh. Keren banget kan?
0: Hujannya, kalau misalnya dibilang gini, hujannya gede Del, misalnya ada yang gitu ya, janjian nih. Gua gak bisa berangkat nih, hujannya gede Del. Saya selalu jawab gini, hujannya mah kecil-kecil, tapi dia banyakan.
1: Tapi apa namanya, kerapatannya? Ini tinggi kan?
0: Kerapatan.
1: Iya, antar satu dengan hujan itu yang lain tuh.
0: Itu enggak tinggi dong.
1: Huh?
0: Air.
1: Tinggi karena dari atas dia. Ya dia ngukurnya.
0: Bodoh amat. Capek. Tiap Sabtu tuh gini-gini terus ya Allah.
1: Iya, kita membahas satu yang tapi yang kita obrolin sebenarnya
0: ganti host bisa enggak sini?
1: Atau ganti acara aja.
0: Ganti acara.
1: Kalau kita bikin bisa enggak ya kita bikin acara
0: apa?
1: Judulnya itu Nudel, ini apa? Obrolan absurd gitu kayaknya seru ya, bahas sesuatu yang apa tuh? Seru gitu loh. Iya enggak?
0: Bisa.
1: Ya, kalau Sapa Bumi ini kan harus serius ya. Serius dalam arti menghantarkan teman Pro 2 pada hal-hal yang baru gitu loh, ya kan? Walaupun obrolan tadi juga bagus juga sebenarnya. Iya enggak? Ya kita gak akan ngomong hujan ya teman.
0: Dia ngomong sendiri. Dia sendiri.
1: Lah kamu lama. Kamu lama. Harusnya harusnya cepat dong.
0: Oke lanjut deh.
1: Iya.
0: Ini hubungannya El Nino dengan yang mau kita obrolin sekarang tuh apa?
1: Nah, El Nino ini kan mempengaruhi produksi sebenarnya kan dalam sektor pertanian. Kita tahu tahun 2023 itu terjadi kekeringan ya di sentra-sentra produksi pangan utama, terutama padi ya teman-teman padua. Di Jawa misalnya, di Pantura itu Jawa Barat jadi satu provinsi yang paling banyak tuh mengalami dampaknya kekeringan. Produksinya turun sampai 20% ya 15-20% produksi nasional turun. Itu padi ya Del ya. Belum yang lain tuh, sayuran segala macam kan. Gak bisa nanam juga gitu. Dan diikuti dengan gejolak

0: harga.
1: Oke.
0: Okay. Tahun itu ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita enggak sampailah sampai walaupun sekarang harga-harga pangan kalau beras kan cenderung di atas terus ya dari tahun lalu gitu. Mudah-mudahan dampaknya enggak terlalu besar gitu ya tahun 2022. Nah, tentu pada akhirnya ketika produksi enggak ada, ketersediaan pangan di tingkat pasar dan konsumen itu jadi terbatas. Kalau tuh ada tadi harganya naik gitu. Nah, dalam kacamata lebih besar ini ganggu sistem pangan gak sih gitu.
1: Oke.
0: Ke situ tuh anunya tuh
1: bridgingnya.
0: Bridgingnya daripada air hujan tadi panjang yang tinggi tadi itu.
1: 5 menit.
0: Iya.
1: Bridgingnya 5 menit.
0: Iya, sebenarnya acara kita aja kan, enggak apa-apa. Lama enggak apa-apa. Yang bintang tamunya udah nungguin pengen disapa. Kelihatan gak sih Del, wajah mereka tuh udah kesel tau gini. Ini kapan kita ngomongin gitu kan.
1: Lebih ke gini sih, duduk sini aja udah males, bagian udah mau dilama-lamain gitu kan. Nah jadi nih Mas Aib, dari tahun lalu itu ada teman-teman kita yang membuat sebuah program, namanya itu Pangan Kota Kita.
0: Pangan Kota Kita, di mana itu Del kotanya?
1: Di Bogor dan juga di Malang.
0: Oke.
1: Nanti kita Kota Bogor dan
0: Kota Malang. Itu kota agak kasihan sih sebenarnya.
1: Kenapa?
0: Malang tadi itu. Enggak, tapi nama kota ya, enggak ada hubungan sama itu. Iya, kota. Iya,
1: gua. Orang sih diem aja. Kenapa jadi tiba-tiba? Iya, apa? Tidak ada yang membantah dirimu.
0: Iya. Tapi terus kita diem dua-duanya gitu loh.
1: Ya kan saya juga mesti mencerna kira-kira omongan absurd yang keluar itu mesti saya reaksikan apa. Kalau begitu tidak ada ya saya diem jadinya.
0: Gak liat deh. Ini bintang tamu kita asik udah mau masuk nih. Jauh lagi.
1: Oke. Okay. Ya Allah. Ya, jadi nih terkait dengan hal itu kita sudah mengundang.
0: Ya ini
1: ada
0: nih.
1: Dua gadis-gadis cantik dan manis.
0: Ya ya.
1: Yang mengerjakan si program
0: project ini ya,
1: pangan kota kita.
0: Kita pengen tahu juga nih, kenapa disebut pangan kota kita, bukan pangan kota mereka? Iya kan?
1: Ya.
0: Sudah hadir di studio tahun 2022 bersama kita, nanti kita akan banyak mengulas dan ngobrol. Ada Mbak siapa yang di sebelah baju biru ini ya?
2: Ya.
0: Ya ngomongin
1: deketin dekat mikrofon.
0: Yang dijilat, ya, di biasa di.
2: Ya, halo Mas Aib dan Mas Deli, kenalin nama aku Dara.
0: Oh, Dara. Oke, Kak Dara.
1: Ada lagunya tuh Mas, tahu kan?
0: Dara muda, darahnya para remaja. Itu kan?
1: Maksudnya tuh ke itu loh, ke
0: apa?
1: Aduh, yaudah.
0: Iya apa?
1: Jadi ke darah muda. Kan ada lagu Dara Manisku, ada lagu itu.
0: Oh, iya.
1: Ya kan? Okay. Ada lagi lagunya si Afgan tuh. Oh darah, jadi ke darah muda.
2: Ada lagi yang Vidi Aldiano tuh Mas.
1: Ada juga, ya kan?
0: Darah Vidi.
2: Ini mah kelihatan ya generasinya.
1: Bukan cuma itu, dari darah ke darah.
2: Oh.
1: Dia bawanya ke darah.
0: Ada juga yang naik ke puncak darah tinggi.
2: Itu terserah.
1: Kita bertiga aja.
2: Iya. Seru.
0: Oke,
1: Dara. Selain Dara.
0: Dara siapa nih satu lagi nih?
2: Halo Mas Deli, Pak Ayi, perkenalkan aku Hanan.
1: Hanan nih.
0: Ini ada lagunya nih.
1: Apa? Nah,
0: coba Del, kamu tahu.
1: Enggak ada, enggak ada. Ya. Hanan ini spesial dia.
0: Karena apa spesialnya?
1: Dia terlihat cantik sekali hari ini.
0: Menggunakan
1: baju berwarna merah bata ini. Ini masih warna merah apa nih ya?
0: Gambir
1: ya,
0: ini, merah gambir.
2: Gambir.
1: Kado dari ibu tercinta.
0: Oh, luar biasa.
2: Ini too much information, Mas.
0: Tapi namanya merah gambir tau.
1: Merah gambir.
2: Kalau kita bilangnya merah bata, terakota.
0: Iya, terakota itu dari gambir sebenarnya.
1: Kita mau ngomongin warna, mau ngomongin pangan kota kita nih. Okay. Jadi ini
0: ada Dara dan Hanan ya. Nah, ke siapa nih? Saya nggak tahu yang jawab duluan. Sebenarnya ini dari kapan nih proyek ini dijalankan dan kenapa milih dua kota ini nih?
2: Ya, kalau untuk proyek pangan kota kita, dia ini dari Desember 2024 Mas, sudah berjalannya sampai perkiraan sih sampai November 2026 ya, seperti itu.
1: Oke, tapi kenapa namanya pangan kota kita?
2: Soalnya kita kan ingin, biasanya kan kalau KRKP ya, kita lebih ke kemarin itu ke desa ya, pedesaan. Nah sekarang
0: ini
2: ingin...
0: tonton dari KRKP. Oh tadi lupa deh memperkenalkan mereka.
2: Iya, KRKP.
0: Oh dari KRKP. Oke. Gimana? Terus sorry.
2: Ya, kemarin kan kita lebih banyak ke pedesaan gitu ya, ininya intervensinya. Nah, sekarang kita ingin juga nih ke intervensi ke perkotaan. Soalnya kan kalau membahas tentang sistem pangan ya, ini kan enggak hanya saja apa? Enggak hanya rural ya, tapi juga pangan di juga kota gitu.
0: Iya. Kalau kita aja tadi apa itu? Maksudnya ingin mendorong bahwa pangan di kota harusnya jadi isu bersama gitu atau seperti apa?
2: Jadi isu bersama gitu. Didorong oleh banyak pihak seperti itu.
0: Oke. Nah, ini ke Anan kali ya. Nan, kenapa milih dua kota ini nih? Malang sama Bogor.
1: Kok ketawa? Anda sebagai narasumber kok ketawa
3: dari tanya? Itu saya enggak tahu, coba Mbak Dara dulu yang ngomong sama Malang. Enggak expect ini tanya bagian itu.
0: Oke. Okay. Dara, kenapa milih di Bogor? Enggak misalnya di kota Bandar Lampung gitu atau kota mana gitu.
1: Kenapa Bogor? Kenapa Bogor? Kota Bogor dan kota Malang.
2: Ya, kita inginnya lihat ini ya. Misal KRKP kan di Bogor ya. Jadi kita kenapa harus jauh-jauh dari kota lain? Okay. Jadi kita ke kota Bogor yang lebih dekat. Tapi tentunya mungkin enggak hanya kota Bogor aja ya. Kita lihat lagi nih di Jawa Timur ya. Kota Malang ada nih, kota bisa kita ini juga intervensi.
0: Oke. Okay. Supaya ada ini ya, apa tuh ya, pembelajaran gitu, dua titik yang berbeda
2: ya,
0: gitu ya.
2: Kebetulan kemarin juga kita sempat ada ini ya, kayak belajar bareng di Surakarta juga, kayak ngenal sistem pangan kota di Surakarta gimana sih kayak gitu.
0: Itu siapa yang belajar tuh?
2: Para pihak di kota,
0: di Malang kota, sama Bogor, betul. Terus diajak ke
2: Surakarta,
0: melihat yang di sana.
2: Iya, gimana sistem pangan kota berjalan di sana?
1: Oh, jadi kayak ini ya, apa namanya?
0: Studi banding, ya.
1: Oke. Tapi untuk merimain, siapa tahu ada yang belum paham, pangan kota kita itu tuh apa sebenarnya sih? Selain tadi dari nama dan juga pemilihan kota Malang dan kota Bogor.
0: Ini proyek ngomongin apa sih sebenarnya?
1: Iya, apa yang dikerjakan? Gitu? Apa sih?
3: Saya boleh ngomong, Mbak?
1: Boleh.
0: Kelihatan siapa seniornya sama juniornya?
3: Iya.
1: Terlihat sekali nih kesenjangan.
3: Iya. Jadi sebenarnya menarik ya, karena kan sebenarnya KRKP itu di Bogor sudah sejak lama ya, tapi kita jarang banget ada intervensi di Kota Bogor gitu. Terus melihat juga dari hasil riset gitu, Kota Bogor itu kemarin riset KRKP di tahun 2006 memperkirakan sisa pangan di Kota Bogor itu bisa mencapai sekitar 114 ton per hari gitu. Kan aneh juga gitu, kita ngomongin kedaulatan pangan tapi KRKP sendiri yang ada di Bogor tidak melakukan sesuatu gitu di Kota Bogor. Makanya lewat pangan kota kita ini, kita berharap gak hanya KRKP aja, berkolaborasi juga dengan komunitas, forum, dan juga ada UMKM untuk membicarakan sebenarnya bagaimana sih kedaulatan pangan di Kota Bogor. Karena tadi yang kata Mbak Dara bilang, KRKP itu banyak kerja-kerja di rural gitu. Terus ketika ke urban tuh ternyata tantangannya jauh berbeda gitu. Kalau misalkan di pedesaan atau di rural, kita bisa membicarakan soal produksi, kita ngomongin soal petani gitu. Tapi kan di Kota Bogor sudah tidak ada gitu lahannya ya untuk di wilayah kota gitu. Maksudnya sudah jarang banget ngomongin soal produksinya. Nah, kalau misalkan di pangan kota kita ini, kita lebih banyak ngomongin soal distribusi, soal konsumsi.
0: Maksud tadi limbah pangan
3: berarti. Limbah pangan yang juga,
0: ya. 100 sekian ton ya.
3: 100 ton per hari.
1: Wow. Oh, that's why tahun lalu tuh kalian tuh si pangan kota kita ini tuh bikin semacam inkubasi bisnisnya ya untuk para pelaku UMKM ya, yang menuju ke green economy gitu ya.
2: Iya betul Mas.
1: Oh, makanya bicara tentang distribusinya
0: pangan,
1: dan juga supaya tidak ada
0: limbah pangan.
1: Sama
0: pangan.
1: Oke.
0: Tapi sebenarnya apa sih yang selain yang tadi disebut Deli ya, atau yang tadi Dara bilang kunjungan silang apa studi itu gitu ya, yang dijelasin Hanan. Sebenarnya apa aja yang dilakukan di program ini?
2: Ya, sebenarnya selain dari yang disampaikan Mbak Hanan ya, kita juga ngarah ke intervensi kebijakannya sih, kebijakan terkait pangan ya. Nah, kemarin itu baru-baru kita bersama-sama multi stakeholder forum ya, kita sebutnya MSF Kota Bogor, yang memang mereka mendorong transformasi sistem pangan perkotaan.
1: Oke.
2: Nah, di sini kita mendorong terkait surat edaran gerakan selamatkan pangan melalui asinan Bogor. Ini unik banget nih asinan Bogor. Itu kan khas makanan Bogor gitu.
0: Apa
2: ya?
0: Apa itu asinan itu? Aksi.
2: Iya, kepanjang. Ini ringkasan.
3: Akronim.
0: Singkatan. Akronim. Oke.
2: Okay. Singkatan dari aksi
0: selamatkan.
2: Aksi selamatkan. Iya benar. Aksi sadar kurangi pangan berlebih Kota Bogor.
0: Oh, jadi itu disebutnya
1: Asina
2: Bogor. Ya, jadi kita memang mengintervensi di bagian kebijakan ya, gimana bisa mendorong apa ya, mendorong sistem pangan perkotaan terutama melalui tata kelola kebijakannya lagi.
1: Oke. Okay. Oh, sampai ke situ-situnya ya.
0: Jadi ada di proyek ini ada ke aspek penguatan kebijakan. Tadi dorong yeah, salah satunya apa, ada surat perwali ya. Yeah, surat edaran dari wali kota. Dengar juga ada lagi dorong peraturan wali kota ya,
2: yeah,
0: perwali
2: betul,
0: soal penyelamatan pangan ya.
2: Iya. Yeah.
0: Maksudnya supaya nggak limbah. Terus yang kedua tadi yang Hanan bilang juga ada inkubasi bisnis ya.
2: Iya.
0: Ada yang lain nggak yang dilakukan selain itu? Saya dengar juga kan ini nyasarnya tidak hanya ke pemerintah kota, tapi juga ke UMKM dan anak muda. Apakah ada kegiatan-kegiatan langsung yang terkait dengan anak muda?
2: Iya, di anak muda itu kita bareng-bareng ada BFS ya, Bogor Food Savior. Kemarin kebetulan juga sempat siaran ya bersama.
0: Oh iya, yang bulan lalu udah sempat hadir di sini ya. Betul-betul cerita.
2: Itu kita juga bareng-bareng sama mereka BFS, untuk gimana sih mensosialisasikan atau apa ya, mengedukasikan terkait dengan gerakan selamatkan pangan ini. Nah, kalau BFS ini dia gerakannya di banyak ya, macam-macam, ada di wilayah Karang Taruna, di kelurahan, kemudian juga ada di misal di tingkat sekolah seperti itu, kemudian juga di pesantren ada, jadi anak-anaknya tersebar.
0: Okay. Gitu. Apa yang dilakukan detailnya? Kita BPS dulu kali ya. Apa yang dilakukan oleh mereka sebenarnya?
2: Mereka sebenarnya lebih ke gerakan apa ya, komunitas anak muda ya, di mana mereka mensosialisasikan terkait edukasi soal gerakan selamatkan pangan. Tapi nggak hanya sosialisasi, tapi mereka juga menjadi apa ya, penghubung antara terutama masyarakat yang terkait isu pangan itu dengan mungkin yang butuh pangan atau enggak disalurkan pangan.
0: Oke. Okay. Mereka bantu menyalurkan makan berlebih, pangan berlebih.
2: Iya.
0: Ke orang yang membutuhkan. Selain edukasi ke sekolah-sekolah tadi ya, ke pesantren segala macam.
1: Tunggu dulu, BFS ini bagian dari pangan kota kita berarti. Berarti kalian bikin?
2: Iya, sebenarnya BFS itu kan diinisiasi oleh 3 lembaga ya. Kemarin itu ada DKPP,
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor.
2: Okay. Kemudian KRKP, terus juga kemudian ada dedikasi kita seperti itu.
1: Oh, inilah dibikin si BFS ini. Oke.
0: Nah, saya nyebrang yang kedua nih, Del. Tadi menarik tuh yang
1: pegangan kalau nyebrang.
0: Waktu itu sendiri, jadi lari aja karena
1: lari. Pas, jangan lari, suka ketabrak.
0: Tidak, karena lampu yang buat tetot-tetot nyeberang jalan itu hijau. Jadi jalan
1: gitu. Oke. Oke. Oke.
0: Oke. Silakan gimana?
3: Ya, apa?
0: Oh, belum.
3: Aduh.
0: Cuma ada pertanyaan. Aduh. Gak tadi tuh yang kalau tadi kan kampanye yang dilakukan anak muda ya untuk dan juga aksi ya lewat BFS. Tadi juga ada Deli bilang ada kegiatan inkubasi bisnis. Boleh cerita nggak sebenarnya kenapa program ini nyasar itu dan apa yang dilakukan?
3: Iya, jadi kan tadi yang dibilang ya, kalau misalkan ngomongin soal sistem pangan perkotaan, kita mungkin nggak bisa banyak intervensi di ranah yang produksi petani seperti itu. Jadinya yang banyak berperan untuk mendistribusikan makanan itu kan teman-teman UMKM di Kota Bogor, apalagi UMKM di Kota Bogor itu udah sangat banyak. Makanya kemarin itu kita ada inkubasi mendampingkan ke UMKM lebih ke transformasi menuju ke sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Nah, menariknya lagi sebenarnya UMKM di Kota Bogor itu udah banyak kok yang punya green value, yang mereka tuh sebenarnya udah ada inisiatif sendiri gitu. Nah, kemarin tuh sebenarnya KRKP tugasnya hanya mempackage itu tuh jadi hal yang bisa disampaikan ke konsumen gitu.
1: Okay.
3: Jadi biar konsumen tuh tahu ternyata banyak kok UMKM yang sudah peduli terhadap lingkungan gitu. Nah, di sisi lain juga harapannya konsumen juga udah banyak yang aware gitu bahwa memilih makanan, memilih sesuatu tuh nggak hanya sekedar dari rasa enak lagi nih sekarang, tapi juga udah memikirkan bahwa ketika memilih makanan, oh ternyata si UMKM-nya atau si pengusahanya, produsennya juga sudah memikirkan lingkungan. Berarti saya memilih makanan yang berdampak terhadap lingkungan.
1: Oke.
3: Okay. Kayak gitu untuk.
0: Ini yang didorong justru model UMKM atau entrepreneur yang berkelanjutan, sustainable, green segala macam.
3: Iya, itu apa transformasi.
0: Kalau boleh, apa konsep dasar yang diinikan? Didorong misalnya UMKM itu bikin tahu lah dia atau bikin apa gitu, itu didorongnya jadi kayak apa supaya jadi green tadi? Ada istilah
3: mungkin nanti bisa ditambahin sama Mbak Dara ya, tapi teman-teman UMKM juga sudah mungkin sesimpel kelihatan dari packaging ya, mereka sudah mulai beralih mengurangi walaupun belum 100% mengurangi plastik, tapi mereka sudah mulai beralih dengan packaging yang lebih ramah lingkungan gitu. Tapi di sisi lain juga ada UMKM yang lebih ke sisi mengurangi food loss-nya gitu. Kan banyak mereka tuh membeli bahan-bahan tuh kadang suka berlebih ya gitu. Tapi mereka sekarang udah ada yang lebih aware untuk memperhitungkan nih kira-kira untuk produksi ini pangan yang dibutuhkan tuh berapa. Jadi mereka juga udah ada yang aware untuk mengurangi food loss-nya seperti itu. Mungkin Mbak Dara bisa
0: ditambah. Jadi program ini mendorong para pelaku produsen pangan, terutama anak muda ya kalau nggak salah, itu dia berperilaku lebih ramah lingkungan, lebih ramah sosial gitu ya. Contohnya tadi dari kemasan dia mungkin dikurangi.
1: Termasuk pemanfaatan limbah-limbah si bahan-bahan makanan ya kan ya?
3: Iya, sama produk mereka juga mengambil memotong jalur
0: distribusi.
3: Iya, distribusinya tuh pendek gitu. Mereka mengambil dari yang langsung lokal petani. Langsung ke petani seperti itu mungkin.
0: Nah, ini menarik nih. Nah, dari mungkin lanjut yang Anan tuh. Itu kan kemarin ada inkubasi. Itu tuh ceritanya gimana tuh? Inkubasi untuk yang green entrepreneur tuh gimana anunya? Kegiatannya apa sih yang dilakukan?
2: Kemarin tuh inkubasi kayaknya berjalan 2 hari ya kalau misalnya untuk di Bogor.
0: Itu siapa pesertanya?
2: Pesertanya para pelaku usaha gitu udah.
0: Jadi teman-teman buka call?
2: Enggak, iya kita buka call. Kita buka call ya untuk semua pelaku usaha. Terus nanti dari sekian banyaknya kayak dari puluhan pelaku usaha itu nanti akan diseleksi lagi. Kemudian aku lupa itu untuk masuknya itu berapa gitu.
3: Begini, jujur waktu pas inkubasi itu bukan kita berdua ya,
2: sebetulnya
1: mau saya jelasin
2: aja. Jujur aja deh saat gitu. Kegiatan itu bukan kami.
3: Iya, saat kegiatan itu.
0: Kita tanya Deli aja.
3: Iya, kita tanya Mas Deli karena kita waktu itu kalau
0: Del gimana itu Del? Ceritanya waktu itu gimana?
2: Setahu kami sih gitu ya, buka call terus ada beberapa banyak.
1: Oke. Itu tuh ini. Gimana kan dia tuh? Gimana itu? Program sebulan itu.
3: Sebulan enggak, bukan 2 hari tadi Mbak bilang 2 hari.
2: Enggak. Enggak pelaksanaan inkubasinya itu loh.
1: Sebulan.
0: Enggak setiap kali pertemuan 2 hari.
1: Iya.
0: Del gimana sih sebenarnya Del?
1: Apa sih?
0: Karena kamu juga terlibat juga kan.
1: Iya, jadi kita tuh mengundang UMKM untuk memberikan mempresentasikan produknya dia yang kira-kira berpotensi nggak sih menjadi green economy gitu. Nah, mereka presentasi, akhirnya terpilihlah sekitar 10 para pelaku UMKM nih yang usahanya sudah menuju ke arah sana. Nah, yang 10 ini itu diberikan pelatihan inkubasi bisnis supaya lebih berkelanjutan ya dengan narasumber-narasumber yang memang kompeten ya. Yang nantinya setelah mereka melakukan perubahan yang signifikan, mereka presentasikan lagi untuk mendapatkan modal bisnis.
0: Nah, ini menarik itu membuat dua. Dan itu kerjasama dengan ini katanya
1: Reka dan Kadin.
0: Betul. Jadi program ini juga ternyata kolaboratif ya pada akhirnya ya.
1: Jadi saya jelasin nih.
2: Iya, betul
3: Pak, karena
1: ini
3: kan
1: aneh nih. Tahu sih aneh.
3: Makasih Mas Deli. Karena kan betul ya, membangun sistem pangan itu enggak bisa sendirian kayak rame doang. Harus melibatkan banyak pihak seperti
0: itu. Makasih Mas. Menarik nih. Soal kebijakan tadi itu forumnya dibikin apa tadi MSF ya. Jadi semua siapa aja sih yang ada di MSF tuh forum itu?
2: MSF itu ada para OPD ya, dari DKPP, dari dinas, pemerintahan. Kemudian dari horeka, perhotelan, kayak gitu. Kemudian juga ada pelaku usaha, kemudian juga ada komunitas lokal yang sekitaran Bogor ya. Kemudian juga ya komunitas lokal, anak-anak muda, dan juga kita melibatkan akademisi biasanya.
0: Dan sering kumpul diskusikan soal masalah apa pangan di Kota Bogor. Nah, ini menarik itu teman-teman berdua. Teman-teman boleh juga, ini pertanyaan mungkin ya bagi kita semua teman-teman berdua, gimana sih teman-teman ngelihat situasi pangan di Bogor? Boleh ngelihat dari sisi produksinya, di sisi distribusi mungkin ya, di sisi konsumsi gitu. Karena tadi kalau dijelaskan oleh Mbak Dara dan Mbak Anan, di produksinya kita tergantung ke daerah lain ya, di distribusi juga panjang gitu ya, dan menyisakan banyak sampah dan loss. Di konsumsi juga sama ya, tadi 100 sekian itu mungkin sebagian besar dari sisi konsumsi. Nah, teman-teman berdua boleh komentar, boleh tanya juga
1: nanti. Yes.
0: Atau jangan-jangan ada yang sudah mulai mikir itu dan melakukan sesuatu atas situasi
1: bisa jadi,
0: sistem pangan di Kota Bogor ya.
1: Yuk bisa langsung WhatsApp di 0811-111-5222 atau komen di YouTube channelnya KRKP kalau kamu nontonin kita via YouTube.
0: Yes.
1: Kita tunggu sama berdua, jangan kemana-mana. Ini ada Hanan mau request dia lagunya Perunggu.
0: Perunggu? Ini lagi Olimpiade atau gimana?
1: Iya.
0: Itu mungkin tadi, Daramu.
3: Itu nanti-nanti ya.
1: Itu nanti aja, nanti di program lain ya. Oke, jangan kemana-mana sama berdua.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: Masih di aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP Teman Pro 2. Dan kita masih ngobrol-ngobrol nih sama Hanan dan juga Dara.
1: Yep.
0: Terkait dengan pangan kota kita.
2: Dan kita baru dapat bocoran Del, kalau mereka mau memberikan surprise berupa voucher.
3: Yuhu.
2: Dengan jalan memberikan pertanyaan dari teman-teman Pro 2 harus menjawab. Iya. Mungkin langsung aja kali ya.
0: Jadi gini teman Pro 2, tanggal 26 itu kita ini akan ada siaran luar studio. Mm-hmm. Ini bagian dari program si Pangan Kota Kita ini ya.
2: Ya, collab dengan program Pangan Kota.
0: Tanggal 26 nanti itu di Diegera. Nah, mereka mengundang nih para UMKM yang sudah mereka ajak untuk inkubasi bisnis ya waktu itu ya.
2: Mm-hmm.
0: Nah, di sana banyak produk-produk yang menarik yang bisa kamu beli. Nanti kalau misalnya kamu ada yang nanya atau ngasih respon terkait dengan siaran kita hari ini, akan dikasih voucher gitu ya.
3: Aku ada pertanyaan,
2: tapi
3: ada quiz.
2: Jawab pertanyaan
0: apa?
2: Juga.
0: Pertanyaannya ya, apa?
3: Quiz. Jadi nanti teman-teman yang paling cepat menjawab akan mendapatkan voucher untuk belanja di kegiatan kita di minggu depan. Pertanyaannya ini, program pangan kota kita dilaksanakan di kota mana aja?
2: Iya, sekalian jawabannya, sekalian sama komentar atau pertanyaan yang lain ya, untuk ke teman-teman narasumber ini ya.
3: Iya.
0: Okay. Berapa vouchernya?
2: Vouchernya berapa? Senilai berapa?
0: Hah? 50 juta.
2: Wow.
3: Ntar diskusi dulu. Segini ya.
2: Berapa? 150 juta.
0: Wow. Saudara bilang bangkrut katanya. Ya.
3: Tapi
0: segini tuh berapa?
3: Segini
0: dia
2: kasih kode. Dia kasih kode tuh.
0: Udah kayak ibu-ibu lagi.
2: Iya. Lagi mau belanja boleh. Nih, ngasih kode-kode.
3: Akan ada voucher senilai 35.000. Kok ketawa? Hargai loh, harga itu sebuah nilai.
2: Oke, teman-teman dua silakan.
3: Bisa ditukarkan di jajanan-jajanan UMKM kita.
2: Aku pikir tadi 350.000.
3: Jangan. Bangkrut.
2: Bangkrut ya. Nanti boleh jawab sekalian komentar ya. Dipilih siapa yang.
3: Harusnya tadi nominalnya nggak usah disebutin ya pak. Aku jadi insecure.
2: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
0: Jadi malu gak?
3: Iya.
0: Gak
3: apa-apa. Kalau misalkan mereka apa namanya komentarnya menarik, dua voucher.
2: Senilai jadi 70.000 ya.
3: Iya. Atau nggak naikin lagi angka?
0: Tiba-tiba. Tiba-tiba.
3: Jadi bidik.
0: Gak. Sekarang gini ya. 35 itu tanggung banget gitu.
2: Iya.
0: Kenapa enggak dibikin
2: 50 gitu.
3: Iya,
2: gitu
3: tenang, aman aja. Aman aja. Bisa jatuh.
2: Enggak apa-apa. Bukan aman aja ini. Jadi gimana?
3: Bisa dua voucher kalau ininya menarik gitu.
2: Jawabannya menarik dan juga menarik. Komentar atau bertanya ya.
3: Bertanya, pertanyaan menarik.
0: Oke, Tom Pro 2 ya silakan. Biasanya kalau Tom Pro 2 tuh hadiahnya apa aja senang sih dia.
3: Enggak ada hadiah juga katanya emang responsif ya.
2: Karena pendengar dan komunitas Sapa Bumi itu sudah ini enggak memperdulikan soal materi.
3: Asik.
2: Masyaallah. Ya lebih ke
0: karena yang jawab kata siapa kata dia.
2: Karena yang dengar siaran ini orang-orang yang udah sadar bahwa hidup ini gak cuma hari ini.
3: Asik.
2: Tapi besok dan seterusnya. Jadi alamnya harus dijaga gitu.
3: Asik.
2: Masuk soal pangan. Oke, kita lanjut dulu ya sambil nunggu respon dari teman-teman Pro 2.
0: Boleh aja.
2: Iya, kita mungkin ini kan sampai akhir tahun ini ya. Kalau sejauh ini apa sih yang sudah mulai kelihatan dari program ini ya? Kita mungkin nggak bisa bilang dampak ya, tapi perubahan apa sih yang mulai muncul kelihatan gitu?
4: Ya kalau dari UMKM kita kan sebenarnya inginnya mereka apa yang dari inkubasi itu ya bisa menunjukkan sisi green bisnisnya ya. Yang bahkan yang awal-awal pun dari mereka sebelum kita bertemu mereka ya itu masih belum ini ya, belum sama sekali untuk
2: paham soal itu.
4: Terus kemudian pengetahuan mereka udah meningkat juga. Terus kemudian kemarin juga terkait dengan penanganan limbahnya, sekarang bahkan beberapa diantaranya sudah mulai ini ya mengolah apa sih sisa produksi mereka, misalnya dengan maggot mulai ada tuh yang seperti itu. Terus juga mulai peduli dengan terkait dengan IPAL.
2: Untuk,
4: ya, IPAL ya,
2: limbah cairnya ya, diolah betul. Jadi nggak sembarang dibuang ya.
0: Oke.
2: Menarik. Ada tambah?
3: Iya, mungkin program pangan kota kita ini sebenarnya lebih ingin mendorong sebenarnya ke arah membangun ekosistemnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi tidak hanya UMKM-nya yang kita dorong untuk transformasi menjadi lebih berkelanjutan, tapi juga kita ingin menciptakan pasarnya gitu, bahwa mereka tuh jualan juga ada nilainya gitu, ada pasarnya, dan juga didorong dengan tadi ada pemerintah daerah, terus juga dengan forum-forum yang mempertemukan dari berbagai pihak dan mendiskusikan ini bersama gitu. Jadi lebih kayak ingin mencoba membangun ekosistemnya terlebih dahulu.
0: Oke.
2: Tapi yang dilakukan di Bogor sama kan sama yang di Malang ya? Yang dilakukan. Maksudnya
3: kegiatannya, aktivitasnya sama gitu. Oh, di
2: tempatnya berbeda ya.
3: Iya, hanya di dua tempat yang berbeda aja.
2: Oke. Kita ini kali Dalia pengen tahu nih yang 26 collab dengan Sapa Bumi kan. Tadi Dalia sampaikan ya teman Pro 2, jadi tanggal 26 berarti Sabtu depan Sapa Bumi akan siaran di luar studio live tetap. Tapi kita mulai lebih awal ya Dalia.
0: Jam 9.
2: Jadi jam 9 sampai jam 11. Jadi 2 jam siarannya. Nah, ini akan collab dengan program pangan kota kita. Kalau boleh tahu dikasih gambaran ke teman Pro 2 kegiatan kayak apa sih nanti tanggal 26 di tempatnya itu di Dia Gera
3: Arts and Community Space Bogor.
2: Jalan apa itu kemarin tuh? Talang ya?
0: Jalan Talang.
2: Aku ingatnya air kalau gitu bahas keran ya. Jalan Selang. Dekatnya Pokasi situ ya?
3: Iya, betul.
2: Seberangnya Kopi Tuku
3: nyebrang itu ya, masuk ke gang terus di paling pojok.
2: Oke. Ya. Tempatnya enak kok. Boleh ceritakan gimana itu konsepnya?
3: Ya, jadi karena Sapa Bumi juga punya isu yang serumpun dengan kita gitu dan kita juga tahu bahwa pendengar Sapa Bumi ini juga udah sangat aware gitu ya dengan lingkungan, makanya kita berkolaborasi gitu dengan Sapa Bumi. Jadi kita ada kegiatan namanya Rame-Rame Pasar Hijau. Tempatnya di Diagera Arts and Community Space Bogor tanggal 26 September 2026. Untuk agendanya ada apa aja? Nanti di sana akan ada talk show juga. Yang pertama itu sesi pertama itu mengenai arah kebijakan. Terus yang ke sesi kedua itu mengenai praktik baik dari UMKM yang ada di Kota Bogor. Terus selain ada talk show, juga nanti di sana akan ada bazar tentunya ya dari UMKM kita. Di sana ada pangan, ada olahan pangan, ada juga sayuran-sayuran segar yang organik gitu. Jadi nanti ibu-ibu, teman-teman bisa jajan di sana, terus
2: bisa juga belanja juga ya.
3: Ya, dan belanja juga gitu. Terus juga ada minuman, ada jamu, ada PMP, pokoknya banyak deh kalau untuk bazarnya. Terus selain ada bazar juga kita akan ada exhibition dari Bogor Food Savior yang tadi dibicarakan sebelumnya. Di Bogor Food Savior itu mereka punya semacam media edukasi terutama untuk anak-anak sekolah untuk memperkenalkan mereka mengenai stop boros pangan, terus juga memilah sampah pangan atau sisa pangan gitu. Terus juga nanti ada dari teman-teman SMX ya, yang akan
4: ya nunjukin terkait dengan apa ya, SMX itu kan kayak sekolah kewirausahaan gitu ya, kayak banyak
2: produksi, inovasinya gitu, produknya.
4: Nanti mereka akan nunjukin inovasi mereka gitu.
2: Apa saja?
3: Ya, terus juga nanti akan ada live cooking dari mahasiswa vokasi. Jadi mereka akan membuat menu bergizi pangan lokal gitu. Terus juga nanti di sana akan ada klinik tanaman. Jadi
2: dan juga hewan peliharaan ya, masalah.
3: Tanaman
2: ya
3: aja, Pak.
2: Oh, hanya tanaman.
3: Aja hewannya kayaknya belum bisa. Ya, jadi nanti gratis mereka boleh mengkonsultasikan tanamannya. Ibu-ibu yang mau bawa tanamannya atau pengen konsultasi di sana nanti bisa kayak gitu.
2: Tanaman hias maksudnya ya, kalau ibu-ibu mungkin ya, atau tanaman apa?
3: Bapak-bapak juga kan suka
2: pot,
3: tanaman.
4: Sama ini nanti akan ada kelas workshop Nanti akan ada semacam pemanfaatan, bukan pengolahan limbah pangan menjadi produk bernilai jual seperti itu. Nanti kayak kita akan ada minyak olahan minyak jelantah nanti diubah jadi produk lilin aromaterapi.
0: Ada workshop itu nanti ya?
3: Nah, iya, tapi untuk khusus workshop harus registrasi karena kan kuotanya terbatas seperti itu.
2: Registrasinya di mana tuh?
3: Registrasinya nanti bisa ditunggu aja di Instagramnya kedaulatanpangan_id. Hari ini posternya akan naik.
2: Oke. Bisa langsung serbu di situ ya.
3: Betul.
2: Saya dengar juga teman-teman juga bikin lomba ya buat anak SMP, SMA
3: kalau sana. Iya, kita sekarang juga lagi mengadakan lomba sebenarnya. Salah satu rangkaian buat Rame-Rame Pasar Hijau namanya Food System Storyteller. Jadi ini untuk anak sekolah bagaimana mengemas mereka memahami sistem pangan di kotanya melalui konten di Instagram. Sekarang sedang berlangsung kayak gitu. Nanti pemenangnya akan diumumkan di Rame-Rame Pasar Hijau itu.
2: Ini judul kegiatannya adalah Rame-Rame Pasar Hijau. Kenapa rame-rame? Seru. Karena ngundang semua orang dong. Pasar Hijau tadi karena pendekatannya lebih ke ekologis ya. Dil, kalau nggak salah kita juga tanggal 26 akan menampilkan home band ya.
0: Boleh. Ada Dasir Hasti.
3: Iya.
0: Yeah. Dasir Hasti itu lagi digila-gilai sama kaum Hawa itu, Ben. Ganteng-ganteng dia.
2: Iya.
0: Ada juga home band-nya nanti yang bakal nemenin. Pokoknya kita kayak di radio aja lah, teman berdua. Abis ngobrol lagu, abis ngobrol lagu gitu.
2: Terus
0: kita paling tambahan nanti Mas Aib baca puisi di.
2: Iya, saya insya Allah baca puisi dan debus.
3: Enggak ya.
2: Enggak ya.
3: Ya, oh untuk acaranya sendiri itu sebenarnya gratis. Tadi yang kalau mau ikut workshop tetap harus daftar dulu, tapi semuanya.
2: Tapi gratis ya.
3: Gratis. Gak bisa langsung datang, bisa juga registrasi. Kalau misalkan nanti mau registrasi nanti akan dapat merch unik dari kita.
2: Gitu. Wow, kita, ini kayaknya acaranya lengkap ya, paket lengkap ini ya. Paket dan lengkap. Free, 100% free.
0: Yes.
2: Terbuka buat siapapun kan ya?
3: Siapapun, satu keluarga datang kan bisa ada. Tadi yang buat anak-anaknya main game, terus ibu-ibunya misalkan mau nonton live cooking, bapak-bapaknya ada konsultasi tanaman.
2: Iya.
3: Atau
2: dengarkan
3: obrolan
2: ya.
3: Obrolan juga.
0: Boleh ya.
3: Seru deh pokoknya untuk weekend Kota Bogor di minggu depan.
0: Yes. Itu dia teman berdua ya. Eh, ini udah ada WhatsApp masuk nih.
2: Asik.
3: Aduh, deg-degan.
0: Ada Rina di Bogor Barat. Aku mau menjawab pertanyaan kuisnya, yaitu Kota Bogor dan Kota Malang.
2: Wih,
0: beres.
3: Kak Rina dapat satu.
2: Katanya dua.
3: Dia ada tanggapan lagi? Ada
0: komentar? Dia bilang kalau pengen berdaulat juga ingin mendukung. Kalau pengen berdaulat juga ingin mendukung ekonomi hijau, gimana sih ini kalimatnya? Kalau ingin kalau pangan
3: Marina pengen mendukung keberdaulatan pangan
2: dan ekonomi hijau.
0: Kalau pangan berdaulat terus tapi ada juga ingin mendukung ekonomi hijau.
2: Iya, maksudnya
0: bagaimana cara kota membangun sistem pangan yang bukan cuma kuat secara ekonomi tapi juga mengurangi limbah dan jejak lingkungan. Nah,
2: gimana tuh teman-teman?
0: Pertanyaan
2: bagus ini. Berarti dapat dua nih Rina, syarat.
3: Iya, dapat dua voucher. Selamat Karina.
0: Bagaimana cara kota membangun sistem pangan yang bukan hanya kuat secara ekonomi tapi juga mengurangi limbah dan juga jejak lingkungan.
2: Juga berdaulat.
3: Voucher aja enggak usah dijawab kan.
2: Jawab mungkin
0: pertanyaannya. Jawab.
2: Menurut teman-teman gimana tuh cara?
0: Jangan sampai saya jawab lagi nanti.
3: Boleh Mbak cara dulu kan ya? Darah dulu ya.
0: Lanjut.
4: Ya, sebenarnya kan kalau misal apa untuk mewujudkan sistem pangan kota yang berdaulat seperti itu ya. Kita sebenarnya pemerintah nggak hanya selalu dari pemerintah ya, tapi bisa dari ranah-ranah kecil di sekitar lingkungan kita ya, misal di Karang Taruna kalau misal membeli bahan baku bisa dari lingkungan sekitar, bisa juga memanfaatkan dari kebun-kebun kelurahan seperti itu ya.
0: Okay.
4: Terus juga misal dari kita juga untuk misal nih konsumsi pangannya, kita juga harus lebih bijak ya dalam mengonsumsi pangan. Kita ambil sesuai porsi kita dalam mengonsumsi itu. Terus kalau misalnya tidak habis ataupun sisa pangan itu masih sangat layak, kita bisa
2: berbagi
4: ke pihak-pihak yang membutuhkan seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau Dara tadi menyarankan memang kalau membangun sistem pangan yang yang kuat ya, yang resilience, bisa mulainya dari justru dari kita sebagai konsumen gitu ya. Kak Rina ya tadi Mbak Dara mengingatkan karena konsumen punya porsi yang cukup kuat ya untuk mempengaruhi sistem pangan secara keseluruhan di kota gitu. Kalau konsumennya udah nggak peduli soal limbah pangan, makan hanya karena lebih karena lifestyle segala macam gitu, bahkan mungkin konsumsi sesuatu yang lebih banyak impor gitu, itu punya pengaruh besar gitu tadi yang Mbak Dara sampaikan. Jadi saran beliau memang mulainya dari penguatan pola konsumsi ke konsumen supaya nggak ada sisa dan sampah makanan, kira-kira gitu ya. Yang kedua tadi beli dari produsen lokal. Jadi ini ngomong soal pentingnya konsumsi pangan lokal ya. Itu juga bagian dari resiliensi sistem pangan.
0: Nah, tapi kayaknya nih, kayaknya teman-teman ini mesti ngasih voucher lagi.
2: Iya, karena
3: ada pertanyaan
2: jawaban.
0: Ada Adi Fajar. Menjawab Kota Bogor dan juga Kota Malang, Bang. Terus aku mau bilang nih, banyak anak muda tertarik sama usaha ramah lingkungan. Apakah sistem pangan berdaulat bisa membuka peluang ekonomi hijau bagi petani, UMKM pangan sampai konsumen muda di perkotaan? Adi Fajar di Tanah Sareal. apakah sistem pangan berdaulat bisa membuka peluang ekonomi hijau bagi petani, UMKM pangan, sampai konsumen muda di perkotaan?
3: Aku bisa jawabnya bisa, tapi memanjangnya itu.
2: Memanjangnya itu maksudnya apa? Enggak, sebenarnya yang Hanan maksud itu Adi Pajar ya. Tentu saja itu bisa lah ya, tadi Hanan udah bilang juga gitu. Secara prinsip sebenarnya, kalau di tadi kita dengarkan perbincangannya siapa, Hanan sama Dara ya, disampaikan sistem pangan yang kuat justru sebenarnya harus dimulai dari praktek tadi, model bisnis pangannya itu yang green gitu. Jadi apa pondasi dasar dari sistem pangan yang berdaulat, salah satunya dari model apa bisnis yang hijau. Jadi kenapa program ini juga mendorong sebenarnya ya gitu ya, tadi yang teman-teman ya, sampaikan betul. Mendorong lahirnya para pelaku usaha di bidang pangan yang tidak hanya untung tetapi juga peduli terhadap sosial dan lingkungan.
3: Iya.
2: Gitu. Betul
3: nggak
2: sih?
3: Iya. Jadi, maksudnya kita sebagai konsumen gitu, kita misalkan udah aware ingin mencari apa pangan lokal, terus pengen yang langsung dari petani, pengen yang sudah peduli sama lingkungan. Kita juga kan sebagai konsumen sebenarnya sudah sadar bahwa kita tidak mau menambah-nambah masalah lingkungan yang sebenarnya sudah banyak gitu. Tapi ketika kita mau belanja, kita mau beli sesuatu gitu, dan pasarnya sulit, pasarnya hanya untuk segmented aja orang gitu. Terus juga dengan harga, kan kebanyakan tuh pangan-pangan yang organik itu biasanya mahal segala macam, juga itu bagi konsumen juga kesulitan gitu. Jadi ketika ada pelaku usaha yang mau lebih berkelanjutan gitu, bertemu dengan konsumen yang memang sudah aware, itulah kenapa adanya rame-rame pasar hijau. Jadi mempertemukan kedua belah pihak.
0: Semuanya ketemu di situ. Produsennya ketemu, pelakunya ketemu. Betul. Bahkan sampai petani juga siapa tahu ketemu gitu kan.
2: Jadi pasar rame-rame pasar hijau itu salah satu ruang untuk membuktikan juga tadi yang Adi tanya ya.
0: Betul.
2: Adi Pajar, bahwa green entrepreneur itu bisa jadi pondasi dari sistem pangan yang berdaulat. Ya, tapi anyway itu dua orang dan statementnya bagus menurutku. Betul. Jawabannya betul.
0: Dua-duanya dapat enggak?
2: Dapat enggak?
3: Dapat, dua-duanya dapat dua, masing-masing dua voucher. Wee. Silakan menghubungi
2: ke mana?
3: Kontak di bawah.
2: DM ke
3: Ya, boleh DM ke Instagramnya Kedaulatan Pangan _ID, nge-screenshot yang hasil WA ya, dari WA ya, dari WA-nya ke Mas Dali, nanti kita akan tindak lanjuti.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Silakan untuk Rina dan juga Adi Fajar ya.
2: Adi Fajar sama Rina harus datang tuh ya.
3: Iya, harus datang bawa Sabtu depan. Keluarga, teman-teman semuanya. Keren banget sih.
0: Kalau enggak datang angus itu. Nanti si itunya ya. Si vouchernya ya.
2: Tapi kan ada anak vokasi yang bolak-balik.
0: Udah sampai kata.
3: Enggak. Oh iya. Oh ya ampun. Aku nggak masuk, udah masuk belum jokesnya Mbak Dara?
4: Belum
3: kan? Maksudnya pacarnya nggak? Nggak,
0: aku juga nggak tahu
3: ada
0: nih.
3: Ada live cooking tuh anak kelas yang bolak-balik. Ketawa
0: nggak? Nggak ketawa. Nggak, apa sih nih jokesnya gimana sih?
4: Sama ini juga sih sebenarnya nanti. Di bazar tuh nggak hanya ada UMKM pelaku usaha ya, tapi juga ada komunitas lokal yang mereka akan memasarkan produk-produk kebun, apa hasil kebun dari lingkungan sekitar gitu, dari Karang Taruna seperti itu. Jadi emang nggak hanya pelaku usaha yang, tapi kontes lokal juga ada.
0: Yang ada juga ya.
2: Gak hanya yang diinkubasi ya, ikut inkubasi, tapi juga komunitas produsen pangan. Bahkan anak-anak muda yang di petani langsung
4: ya.
2: Nanam-nanam. Oke.
0: Gak ada ketawa.
3: Itu ada komentar Pak di ini live.
2: Oke, kita coba
0: mana coba lihat.
3: Aku bacain ya dari Nanta Ridwan, katanya boleh enggak hostnya juga nyanyi nanti minggu depan.
2: Hostnya nyanyi. Oke. Saya akan menyiapkan lagu kalau saya ya. Karena tadi dimulai dengan Dara, jadi kita akan menyanyi Dara Muda. Tetap aja lagu itu.
0: Udah mulai gatel pala saya nih.
3: Mas ya, lagu sudah. Yang oh Dara yang itu aja.
2: Nah, Deli yang itu, aku yang bagian Dara Muda.
3: Jangan mas nanti pada pulang orang-orang.
0: Jangan kesian. Ya sudah, pada intinya nomor 2 ya, teman-teman dari Pangan Kota kita ini mengundang teman-teman Pro 2 yang suka dengerin Sapa Bumi ya. Itu bisa datang ke Diegera di tanggal 26 September nanti. Di mana kita akan siaran dari sana, ada talk show-nya, ada band-nya, ada juga UMKM-nya, ada workshop-nya, ada klinik tanaman, apalagi?
2: Ada macam-macam tadi ya.
3: Ada
2: cooking class, ada permainan edukasi.
3: Ada permainan edukasi, ada band, ada hiburan, ada demo masak, semuanya.
2: Dan kita juga mengundang ini teman-teman yang pernah mampir ke sini sebagai narasumber di Sapa Bumi, kita tunggu ya sekalian reunian lah. Reuni kecil-kecilan Sapa Bumi ya, Del ya.
0: Reuni asik.
3: Asik. Ya sudah. Ya, teman-teman Sapa Bumi yang mau melihat Mas Deli dan Pipe secara langsung juga ini kesempatan kalian. Datang ke sana. bagaimana rasanya Sapa Bumi live gitu.
2: Wow, luar biasa.
0: Ya sudah kalau begitu, karena waktu kita sudah habis, terima kasih banyak untuk Hanan dan juga Dara.
3: Terima kasih.
0: Sukses terus buat programnya ya.
2: Ketemu lagi tanggal
0: 26 September. Kita langsung ketemu di sana teman Pro 2 ya. Kita tunggu kehadirannya. Untuk detailnya bisa langsung cek-cek aja tuh di Instagramnya Kedaulatan Pangan
3: _ID.
0: Ya sudah kalau begitu, saya Deli Tambunan.
2: Saya Aib.
3: Saya Hanan.
4: Saya Dara.
0: Sampai ketemu lagi. Dadah.
3: Dadah.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk informasi yang pertama. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya berhasil melaju ke final nomor tunggal putri di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sumaya sebelumnya lolos ke semifinal setelah mengalahkan wakil dari Kamboja di Komian 12-8 dan juga 12-7. Di semifinal, Sumaya menghadapi wakil India Kuimsi Chokim Doza, sempat kalah 7-12 di game pertama. Kemudian Sumaya bangkit dan juga merebut 2 game berikutnya dengan poin 12-9 dan 12-7. Hasil ini membawa Sumaya ke partai final sekaligus memastikan medali bagi Indonesia dari cabang tekbol dan menjalani debut perebutan medali di Asian Games 2026.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Film animasi K-pop Demon Hunters kembali masuk jajaran top 10 film global Netflix pada pekan ke-64. Film ini menempati posisi ke-8 dengan 2,8 juta penayangan dan total 4,6 juta jam waktu tonton berdasarkan data Netflix periode 7 sampai 13 September 2026. Sebelumnya film ini sempat keluar dari top 10 pada pekan sebelumnya setelah mencatat 63 pekan berturut-turut. Dengan kembalinya ke posisi ke-8, K-pop Demon Hunters kini sudah mengoleksi 64 pekan di top 10 secara keseluruhan meski tidak berurutan. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya sudah mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Pro 2, apa kabarnya nih teman Pro 2 di hari ini? I hope you well ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang nih hari Sabtu gitu ya, alias kayaknya kalau disebut-sebut ya malam minggu lah ya nanti. Kayaknya teman-teman juga pastinya punya acara asik atau apapun itu rencana kamu teman Pro 2 ya. Semoga dilancarkan ya hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan tapi teman Pro 2, memasuki jam request nih, boleh banget dong teman Pro 2 mungkin yang kayaknya lagi jalan-jalan gitu ya di mobil, ataupun lagi santai di rumah gitu ya, pengen banget nih request lagu-lagu kesukaannya di santai siang hari ini, boleh banget kasih tahu aku ya lewat WhatsApp-nya Pro 2 gitu ya di 0811 111 5222, atau kamu juga bisa gunain nih fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan sambil nungguin gitu ya, apa aja nih request-request yang masuk dari kamu-kamu teman Pro 2, aku mau puterin satu lagu dulu untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Ada Sabrina Carpenter dengan Tears and Joy teman Pro 2.

udah ada nih WhatsApp yang masuk gitu ya ke WhatsAppnya kita pastinya, dan ini isinya requestan dong tentunya ya. Ada dari Kavania yang katanya mau diputerin lagunya Jenny yang Love Hangover. Katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Love Hangover dari Jenny katanya, buat nemenin aku di hari Sabtu siang ini sih, kebetulan emang lagi di jalan nih, lagi di mobil katanya, mau pergi bersama keluarga katanya. Oke, kalau gitu siap deh ya, nanti aku puterin nih lagunya Jenny ya yang Love Hangover, dan semoga aman-aman ya kayak sampai tempat tujuan gitu. Dan ada lagi juga nih dari Kak Rifki yang katanya minta diputerin lagunya Adrian Halif yang 2001 kali, katanya tolong puterin ya Kak, lagu ini lagi muncul terus di sosmed aku akhir-akhir ini katanya, dan pada akhirnya kayaknya di kepala isinya 2001 kalinya Adrian Halif terus, tolong diputerin, terima kasih Kak Idel, semangat terus siarannya katanya. Terima kasih sudah disemangatin. Nanti aku puterin ya 2001 kalinya dari Adrian Halif, setelah yang satu ini dari Jenny Love Hangover.

Tuan Pro 2 udah ada lagi requestannya masuk dan kali ini ada dari Kak Alif di Cibinong Bogor. Katanya selamat siang Kak, katanya mau request lagu dong, lagunya Tulus yang Teh Hijau. Ini buat nemenin Sabtu aku aja sih, lagi santai katanya. Semangat terus buat penyiarnya, katanya aku dong. Semoga siarannya makin seru dan bikin siang kita juga pastinya lebih adem lagi ya, gak terlalu panas gitu rasanya. Terima kasih katanya. Oke, sama-sama. Kalau gitu nanti Teh Hijau dari Tulus ya aku puterin ya untuk Kak Alif di Cibinong. Dan ada juga nih yang request dari Kak Naya di Dramaga Bogor. Katanya, halo kakak penyiar, aku Naya. Salam dari Dramaga kak. Katanya aku mau request lagu Ariana Grande yang... Salah teman bro dua. Rangga Cinta katanya dari Eva Celia gitu ya. Dari Eva Celia dan juga Bilal Indrajaya katanya untuk di siang hari ini gitu ya, nemenin Sabtu ini. Semangat terus siarannya kak, jangan lupa untuk tetap happy katanya. Oke siap kalau gitu teman bro dua, nanti aku puterin lagunya setelah yang satu ini. Ini ada Teh Hijau dari Tulus. Oh iya tapi teman bro dua, aku juga mau infoin ke kamu kalau azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di siang hari ini akan berkumandang di pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu juga nantinya aku akan puterin kamu lagu-lagu religi teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, karena juga setelah lagu religi selesai aku akan balik lagi nemenin kamu di siang hari ini. Untuk kamu yang masih ada requestan, yang mau request masih aku tunggu sampai jam 1 ya teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita puterin dulu requestannya, ada Teh Hijau dengan Tulus. Enjoy teman Pro 2.

yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Maraton Pro 2, aku Idel balik lagi nih nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan masih mau bacain request juga nih yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada requestan dari... Sebentar ya. Ada dari Kak Fanny yang katanya mau diputerin lagunya Keisha Lefronka yang judulnya Pelarian. Katanya selamat siang Kak Idel, mau request lagunya Keisha Lefronka yang Pelarian untuk nemenin di weekend ini. Tolong diputerin ya Kak, katanya terima kasih katanya. Oke, siap dong kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Keisha Lefronka yang Pelarian. Dan ada juga nih dari Kak Vivi yang katanya minta diputerin lagunya Stacy Ryan yang Fall in Love Alone. Katanya sering dengerin lagu ini di Pro 2 gitu ya, dan lagi terngiang-ngiang terus juga lagunya di kepala. Tolong diputerin ya Kak katanya. Oke siap kalau gitu nanti aku puterin lagunya ya. Setelah yang satu ini dia Pelarian dari Keisha Lefronka.

Abang Pro 2, masih ada requestan yang masuk dan kali ini ada dari Kalara nih. Katanya, "Assalamualaikum Kak Idel, selamat siang." Katanya, "Aku mau request lagunya David Guetta," katanya, "yang featuring Sia yang Titanium Kak," katanya. "Semoga siaran siang Kakak menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan." Amin ya. Nanti aku puterin ya lagunya David Guetta dan juga Sia nih yang Titanium. Dan ada juga request yang masuk lagi dari Kak Rara, katanya, "Siang Kak Idel, aku Rara, mau request lagunya Maroon 5 yang Nothing Lasts Forever," katanya, "buat nemenin dry weekend aku di hari ini. Buat kakaknya semangat terus ya siarannya," katanya, "God bless," katanya. Oke, siap kalau gitu, nanti aku puterin ya lagunya Nothing Lasts Forever dari Maroon 5 setelah yang satu ini nih, dia Titanium dari David Guetta featuring Sia. Enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 masih ada requestan yang masuk ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Caca di Panduraya. Katanya minta diputerin lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Caca, mau request lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali, boleh Kak? Katanya boleh dong. Tolong diputerin ya Kak di siang ini sih, untuk nemenin weekend aja. Dan untuk Kak Idel, semangat terus nemenin kita di weekend ini ya Kak, katanya. Oke, terima kasih juga, aku udah disemangatin ya. Nanti aku puterin lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Dan ada juga nih dari Katasha yang katanya mau minta diputerin lagunya Madison Beer yang bittersweet untuk siang ini. Katanya tolong diputarkan, terima kasih. Oke siap, kalau gitu nanti bittersweetnya aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia 1000 kali dari Gia Indrawari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

Tahun Pro 2 memasuki pukul 1 waktu Indonesia Barat ini, artinya aku mau kasih kamu info nih soal olahraga gitu ya, update-update kamu pastinya dengan info-info olahraga. Dan yang pertama nih teman Pro 2, ada kabar yang kayaknya kurang mengenakan ya dari timnasnya Indonesia nih. Karena jelang FIFA ASEAN Cup 2026 ya, ternyata nih ada 8 pemain Garuda kita yang katanya masih dibayang-bayangin lah ya dengan cedera, dan juga ada yang beberapa dalam proses pemulihan. Ada JIZ, terus juga ada Rizky Rido, ada Adrian Wibowo, ada Mes Hilger gitu ya, ada Miliano Jonathan, Marcelino Ferdinand, Shiny Patinama, sampai dengan Sandy Walls teman Pro 2. Dan yang paling kayaknya bikin menarik perhatian gitu ya, kapten timnas kita nih JIZ, emang dia pastiin absen gitu ya karena mengalami cedera paha dan diperkirakan butuh waktu pemulihan yang kayaknya cukup lama ya teman Pro 2 ya. Dan sementara beberapa nama lainnya juga kayaknya masih dipantau gitu ya teman Pro 2 kondisinya. Tapi tenang lah ya teman Pro 2, skuad Garuda nih tetap bisa dan siap tempur kok. Katanya John Hartman nih udah manggil 23 pemain untuk turnamen yang satu ini. Jadi Indonesia sendiri gitu ya bakal menghadapi Singapura di laga perdananya di tanggal 25 September nanti teman Pro 2. Jadi kita doakan aja yang terbaik ya teman Pro 2, dan semoga pemain-pemain gitu ya yang cedera tuh segera pulih gitu ya, supaya Garuda bisa kasih penampilan terbaiknya lagi di lapangan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

ngobrolin soal olahraga, dan kali ini sih dari Asian Games 2026 ya. Dan ini ada kabar yang seru banget nih dari timnas voli putrinya Indonesia yang katanya berhasil nih ngamanin tiket ke babak perempat final teman Pro 2. Dan sebelumnya nih Indonesia emang udah tampil mantep banget lah ya dengan ngalahin Nepal nih 3 set langsung teman Pro 2, 3-0 gitu ya. Nah di laga terakhir grup A gitu ya, Garuda Pertiwi ini harus ngakuin lah ya unggulan dari tuan rumah Jepang dengan skor 1-3. Tapi tenang teman Pro 2, hasil itu tuh gak ngalangin langkahnya kita kok ya untuk ke 8 besar nih. Jadi perjuangannya belum selesai gitu ya. Di perempat final nih Indonesia bakal ketemu nanti sama Thailand gitu ya. Jadi kayaknya yuk terus deh kita dukungin ya buat para serikandi volinya kita gitu ya. Semoga juga nanti bisa tampil maksimal dan bisa ngelaju lebih jauh lagi lah ya di Asian Games 2026. Semangat terus lah ya untuk Garuda Pertiwi kita.

Masih barengan sama aku Idol di Santai Siang hari ini teman Pro 2. Dan masih juga nih infoin kamu soal olahraga ya. Dan kali ini teman Pro 2 ada yang menarik lagi dari Asian Games 2026 ini nih. Karena katanya Timnas Modern Pentathlon Indonesia nih udah berhasil nih nyatetin sejumlah lah ya personal best alias catatan terbaik pribadi para atlet-atlet di ajang yang satu ini. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Walaupun hasil akhirnya nih belum jadi yang paling utama gitu ya, tapi peningkatan performa ini pastinya jelas aja yang nunjukin kalau perjuangan atlet kita tuh gak main-main ya tuan Bro 2 ya. Mereka nih terus berusaha gitu ya, ngasih performa terbaiknya gitu ya di setiap nomor yang dipertandingkan, sekaligus juga ngebawa nama Indonesia pastinya di level Asia. Keren ya. Nah buat kamu mungkin yang belum familiar sama modern pentathlon gitu ya, ini adalah olahraga yang punya beberapa cabang gitu ya yang harus dikuasain sama atlet gitu ya. Jadi emang butuh fisik, terus juga fokus, dan pastinya mental yang harus kuat banget ya teman Brodo ya. Semoga pencapaian personal best ini jadi salah satu motivasi pastinya ya teman Brodo buat bisa terus berkembang nih, dan juga bikin prestasinya kayaknya jadi lebih tinggi lagi. Semangat ya untuk para atlet-atlet Indonesia.

0: Teman Pro 2 memasuki pukul 2 siang. Teman Pro 2, ini artinya aku harus update kamu nih dengan Lintang Gita, Lintang 20 Cita Gita Kencananya Pro 2 ya teman Pro 2. Dan ini pastinya chart-chart lagu kita di minggu ini gitu ya, chart-chart lagu Indonesia nih. Nah kira-kira nih teman Pro 2, siapa nih ya lagu favoritnya mungkin yang harus naik, turun, ataupun mungkin di posisi yang sama teman Pro 2. Dan di minggu ini teman Pro 2, ada yang keluar dari chart kita nih di minggu ini. Ada 2001 kali dari Adrian Khalif, dan juga ada Jalan Tengah dari Barsena Bestandi. Nah yang satu ini mungkin requestnya sudah mulai menurun ya teman Pro 2. Jadi maka dari itu teman Pro 2, banyak-banyakin terus request lagu kesukaan kamu untuk tetap ada di chartnya kita. Tapi teman Pro 2, kalau ada yang keluar juga pastinya ada yang masuk. Dan pendatang baru kita di minggu ini ada Ivan Seventeen dengan Apa Kabar teman Pro 2 di posisi ke-20. Dan di posisi ke-19 ada Bernadia, Peluk Aku Sekarang featuring dengan Perunggu teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita putar dulu nih. Di posisi ke-20 ada Apa Kabar dari Ivan Seventeen.
1: Nomor 20.

0: Tadi dua pendatang baru kita ya, tadi di posisi ke-20 ada apa kabar dari Ivan Seventeen, dan yang baru kita dengerin ini di posisi ke-19 dengan Bernadia Peluk Aku Sekarang gitu ya. Kita lanjutin lagi nih teman Pro 2, dan kali ini kita lanjut di posisi ke-18. Di posisi ke-18 ada Aruma dengan Semoga Nanti. Nah yang satu ini naik 2 peringkat ya teman Pro 2 dari minggu lalu di posisi ke-20. Nah di atasnya teman Pro 2 ada NPD dengan Lupain Aku Please. Ini menempati posisi 17 ya, dan berhasil naik 2 peringkat juga nih dari posisi minggu lalu teman Pro 2. Dan ini salah satu lagunya NPD ya teman Pro 2, yang kayaknya NPD banget gitu ya. Dan di posisi ke-16 gitu ya, ada yang berhasil naik 2 peringkat juga dari minggu lalu di posisi ke-18 gitu ya. Ada Raim Laude dengan Ikro teman Pro 2. Dan yang satu ini sih kayaknya lagi sering-seringnya diputer ya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-16 ada Ikro dengan Raim Laude.
1: Nomor 16.

0: Itu dia tuh Pro 2 di posisi ke-16. Ada Raim Laude dengan Ikrona. Lagu yang satu ini tuh kayaknya nyaman gitu ya, didengerin di kuping ya Tuan Pro 2 ya, dengan pastinya suara khasnya Raim Laude ya Tuan Pro 2. Kita lanjut lagi Tuan Pro 2 di posisi ke-15 nih. Di posisi ke-15 ada Pamungkas dengan Adam. Dan yang satu ini berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu ya, dari peringkat 17 teman Pro 2. Dan di atasnya teman Pro 2 ada di posisi ke-14 ada dengan Ariel Noah dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Nah, ini juga salah satu collab yang kayaknya duar gitu ya, meledak ya teman Pro 2 ya, Raisa dicampur Ariel Noah gitu ya, kayaknya sih udah pasti memanjakan kuping kamu ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita puterin dulu, di posisi ke-15 ada Adam dengan Pamungkas.
1: Nomor 15.

0: Itu dia di posisi ke-14 gitu ya. Ada collab yang gong banget antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kita lanjut lagi teman Bro 2. Dan kali ini kita naik nih ke posisi 13. Dan di posisi 13 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Nah yang satu ini berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu di posisi 15 ya. Dan udah bertahan di chartnya kita selama 5 minggu nih teman Bro 2. Dan di posisi ke-12 ada Waltz Akhir Zaman dari Roni Parolian gitu ya. Dan ini naik 1 peringkat nih teman Bro 2 dari minggu lalu. Dan lumayan lama juga di chartnya kita udah menempati 9 minggu. Minggu gitu ya. Dan di posisi ke-11 ada I Miss You Every Brand New Day dari Four Events. Nah yang satu ini berhasil naik dari posisi 14 di minggu lalu. Dan ini salah satu lagu dari OST-nya Spider-Man Brand New Day ya teman Pro 2 ya, dari Four Events. Oke kalau gitu kita dengerin dulu di posisi ke-12 ada Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian.
1: Nomor 12.

0: Nomor 2, kita lanjutin lagi nih chart kita ya. Tadi posisi ke-11 ada For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day. Nah, tapi sebelum aku lanjut nih ke posisi 10 besar, teman Pro 2, ini waktunya aku recap dulu ya dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11. Di posisi ke-20 ada Event 70 dengan Apa Kabar. Di posisi ke-19 ada Bernadia dengan Peluk Aku Sekarang featuring dengan Perunggu. Di posisi ke-18 ada Aru dengan Semoga Nanti. Di posisi ke-17 ada NPD Lupain Aku Please. Di posisi ke-16 ada Ikro dari Raim Laude. Di posisi ke-15 ada Adam dari Pamungkas. Di posisi ke-14 ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan juga Raisa. Di posisi ke-13 ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Di posisi ke-12 ada Was Akhir Zaman dari Roni Parulian. Dan di posisi ke-11 ada I Miss You Brand New Day dari For Event. Dan memasuki 10 besarnya kita nih teman Bro 2, dan di posisi ke-10 besar kita ditempati oleh Naikila dengan My Mind Gue, teman Bro 2. Dan yang satu ini berhasil naik dari posisi 11 di minggu lalu dan udah bertahan di chartnya kita selama 8 minginggu. Dan di posisi ke-9 ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Dan yang satu ini tetap ya teman Pro 2 ya, posisinya 9 di posisi minggu lalu juga 9 dan udah bertahan di chartnya kita lumayan lama nih di 14 minggu teman Pro 2. Dan di atasnya di posisi ke-8 ada Hi-Fi dengan Main, dan ini berhasil naik melesat teman Pro 2 dari posisi 12 di minggu lalu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-8, ini dia Main dengan Hi-Fi.
1: Nomor 8.

0: Itu dia teman pro 2 di posisi ke-7 ada The Lantis gitu ya, dengan jangan terlalu posesif. Dan teman pro 2, kita lanjutin lagi nih ya di posisi ke-6 ada Naksir dari Andin teman pro 2. Dan yang satu ini berhasil naik satu peringkat dari peringkat 7 di minggu lalu dan udah bertahan di chartnya kita selama 10 minggu. Dan di atasnya lagi memasuki 5 besar ada Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadine Amisa. Dan yang satu ini juga cukup melesat ya naiknya teman pro 2 ya, dari posisi ke 8 gitu ya, dan sekarang menempati di posisi ke-5 teman pro 2. Dan naik satu peringkat lagi ada It Gitaf dengan Tenang Saja Ini Hanya Fase gitu ya, di posisi ke-4 teman pro 2. Dan ini udah bertahan selama 10 minggu ya di chartnya kita. Dan di posisi ke-3 ada Teh Hijau dari Tulus, dan ini juga masih di posisi yang sama dari minggu lalu dan udah bertahan 11 minggu di chartnya kita. Kalau gitu kita dengerin dulu di posisi ke-4 ada Tenang Saja Ini Hanya Fase dari It Gitaf.
1: Nomor 4.

0: Season 2 mendekati posisi jawara. Di minggu ini kita akhirnya sudah sampai ke runner-up-nya kita nih. Dan runner-up kita atau di posisi kedua di minggu ini ditempati oleh Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Nah, yang satu ini juga udah bertahan cukup lama ya di chart-nya kita ya teman Pro 2 ya. 12 minggu gitu ya. Dan ini pastinya dengan suara dan vokal khasnya Bernadia ya teman ya. Teman Pro 2 ya, yang kayaknya juga bikin kita dengernya agak jadi menjadi tenang gitu ya. Seperti judul lagunya, Laut Yang Tenang gitu teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu di posisi kedua atau runner up kita di minggu ini ada Laut Yang Tenang dari Bernadia.
1: Nomor 2.

0: kita di minggu ini gitu ya. Aku mau recap dulu nih untuk kamu mungkin yang baru stay tune di Pro 2 FM gitu ya. Untuk dari posisi ke-10 sampai ke posisi 2 tadi teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Naikila dengan My Mind Gue. Di posisi ke-9 ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Di posisi ke-8 ada Hi-Fi dengan Main. Di posisi ke-7 ada Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Di posisi ke-6 ada Naksir dari Andin. Di posisi ke-5 ada Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadine Amiza. Di posisi ke-4 ada Tenang Saja, Ini Hanya Fase dari It Gitaf. Di posisi ke-3 ada Teh Hijau dari Tulus. Di posisi ke-2 atau runner up kita yang udah sama-sama kita dengerin tadi ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. Dan ini udah waktunya teman Pro 2 aku infoin ke kamu jawara kita di minggu ini. Dan jawara kita di minggu ini ditempati oleh Lomba Sihir atau dengan melompat lebih tinggi teman Pro 2. Dan ini udah bertahan di chart kita selama 14 minggu teman Pro 2. Nah untuk kamu teman Pro 2 pengen banget nih lagu-lagu kesukaannya gitu ya, naik lagi di chartnya gitu ya, langsung aja teman Pro 2, makanya banyak-banyak request gitu ya. Kalau bisa request pastinya juga di aplikasi RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita akhiri Lintang 20 Cita Gita Kencana kita di minggu ini. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi jawara kita, melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

0: udah waktunya aku nih nge-update kamu tentang atau the best world hits di minggu ini ya teman Pro 2 ya, edisi Sabtu 19 September 2026 teman Pro 2. Kalau tadi Cita Gita 20 Kencana ya teman Pro 2, sekarang kita di the best world hits pastinya dengan lagu-lagu dunia terbaik gitu ya versi Pro 2, dan ini juga sesuai dengan requestan kamu pastinya ya teman Pro 2 ya. Dan di minggu ini teman Pro 2 pastinya ada yang naik gitu ya, ada yang turun, dan juga mungkin ada yang tetap pada tempatnya nih teman Pro 2. Tapi di minggu ini ada yang keluar nih dari chartnya kita, ada Meghan Trainor dengan Shimmer teman Pro 2. Tapi tenang aja ya, kalau ada yang keluar pasti ada yang masuk gitu ya. Di posisi ke-20 ada pendatang baru kita, ada dari James Arthur dengan Waste My Tears teman Pro 2, dan ini baru masuk ya lagunya ya. Dan juga ada di posisi ke-19 lagu dari Jisoo Blackpink nih dengan berjudul Click teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu nih pendatang-pendatang baru kita. Di posisi ke-20 ada Waste My Tears dari James Arthur.
1: Number 20.

Kita lanjutin lagi Tuan Pro 2 ya, setelah tadi pendatang baru kita gitu ya, ada Jisoo dengan Klik nih, kini posisi ke-19. Kita lanjut lagi Tuan Pro 2 di posisi ke-18, ada yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu di posisi 19, dan ini ada Skibidi ya dari Girls' Generation. Dan di posisi ke-17 ada Vultures dari Kodaline, dan di posisi ke-16 ada

0: berhasil naik satu peringkat juga dari posisi 17 di minggu lalu dengan Pie Detail dari One Republic, teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu, di posisi ke-16 ada Pie Detail dengan One Republic.
1: Number 16.

Lagi teman pro 2, kalau tadi pedal tol di posisi ke-16, kita lanjut ke posisi ke-15 di minggu ini. Posisi 15 di minggu ini ditempati oleh The Passengers dari It Was Gonna Be You. Dan yang satu ini udah bertahan di chartnya kita selama 5 minggu teman pro 2 ya. Dan di atasnya teman pro 2 ada yang berhasil naik 2 peringkat ke posisi 14 dari posisi 16, ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Dan di posisi ke-13 ada Four Seasons dari Ellie Goulding, dan yang satu ini naik 1 peringkat dari minggu lalu dan udah bertahan selama 7 minggu di chartnya kita teman pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu, di posisi ke-15 ada It Was Gonna Be You dari The Passenger.

0: Kita lanjut lagi teman pro 2. Kita sekarang menuju ke posisi 12 di minggu ini. Di posisi ke-12 di minggu ini ditempati oleh Gracie Abrams dengan Good Reason. Nah, yang satu ini berhasil naik satu peringkat ya teman pro 2 dari minggu lalu dan udah bertahan selama 9 pekan gitu ya di chartnya kita. Dan di atasnya di posisi ke-11 ada Watch It Burn dari Katy Perry yang berhasil naik satu peringkat nih di minggu lalu dan bertahan di chartnya kita juga udah lumayan lama ya teman pro 2 ya, di 12 minggu teman pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu di posisi ke-12 ada Good Reason dari Gracie Abrams.
1: Number 12.

itu dia tuh Pro 2 di posisi ke-11 ada Katy Perry dengan Watch It Burn. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 dan mau masuk ke 10 besarnya kita di minggu ini. Tapi sebelum aku infoin 10 besar kita di minggu ini, aku mau recap dulu nih dari posisi ke-20 sampai posisi ke-11 di minggu ini. Di posisi ke-20 ada Waste My Tears dari James Arthur. Di posisi ke-19 ada Click dengan Jisoo. Di posisi ke-18 ada Girls' Generation dengan Skibidi. Di posisi ke-17 ada Codaline dengan Vultures. Di posisi ke-16 ada One Republic dengan Piedetal. Di posisi ke-15 ada It Was Gonna Be You dari The Passenger. Di posisi ke-14 ada Honey Bee dari Olivia Rodrigo. Di posisi ke-13 ada Four Seasons dari Ellie Goulding. Di posisi ke-12 ada Good Reason dari Gracie Abrams. Dan udah sama-sama kita dengerin tadi, di posisi ke-11 ada Watch It Burn dari Katy Perry. Dan memasuki 10 besar teman Pro 2 ya. Dan yang menempati 10 besar kita di minggu ini ada 50/50 dengan Like a Bubble. Dan yang satu ini berhasil naik dari peringkat 11 di minggu lalu gitu ya, dan udah bertahan lumayan lama juga di chartnya kita, yaitu selama 15 minggu ya teman Pro 2. Dan di posisi ke-9 ada yang berhasil naik satu peringkat nih dari minggu lalu. Di posisi 10 ada Nona dengan Hong. Dan di posisi ke-8 ada Privacy dari Pitbull dan juga Jason Derulo. Dan di posisi ke-7 ada Potential dengan Somber. Dan yang satu ini juga udah bertahan lama di chartnya kita selama 17 minggu. Kalau gitu kita dengerin dulu, di posisi ke-8 ada Privacy dengan Pitbull dan juga Jason Derulo. Number 8 Derulo.

0: Itu dia teman Pro 2 potensial dengan sumber di posisi ke-7 di minggu ini. Kita lanjut lagi teman Pro 2 dan kali ini kita naik nih satu peringkat, yaitu di posisi ke-6 ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter. Nah yang satu ini turun ya teman Pro 2 ya, dari peringkatnya di minggu lalu di posisi ke-3. Tapi emang ini udah lama banget bertahan juga di chartnya kita. Udah 21 minggu nih teman Pro 2 ya. Ini pasti perolehan requestnya rame ya, pasti ya yang satu ini ya, Never Getting Late dari Sabrina Carpenter. Dan di posisi ke-5 gitu ya ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd. Nah yang satu ini berhasil naik nih dari posisi ke-8 di minggu lalu dan udah bertahan di chartnya kita selama 10 minggu. Naik satu peringkat lagi di posisi ke-4 gitu ya ada Bluffin featuring The Kid Laroi dengan Joji teman Pro 2, dan ini berhasil naik 3 peringkat dari minggu lalu di posisi ke-7. Ini lumayan ya, naiknya melesat gitu ya. Dan di posisi ke-3 ada Not Cute Anymore dari Eilid, yang ini berhasil naik 1 peringkat dan udah bertahan di chartnya kita selama 19 minggu. Wow, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu kita puterin dulu nih di posisi ke-4 ada Bluffin featuring The Kid Laroi, Joji.
1: Number 4.

0: Sang Pro 2 pada akhirnya gitu ya. Kita sekarang sudah menuju jawaranya kita gitu ya. Dan tapi ini kita di posisi runner up kita dulu dong. Sebelum ke posisi 1 di minggu ini ya teman Pro 2 ya. Dan untuk yang nebak-nebak kira-kira di posisi keduanya siapa ya? Di posisi kedua di minggu ini teman Pro 2 ditempati oleh Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan yang saat ini tetap pada posisinya ya, dari minggu lalu di posisi 2 juga. Dan udah bertahan lumayan lama juga di chartnya kita selama 16 minggu. Kalau gitu kita dengerin dulu di posisi kedua atau runner up kita di minggu ini, Cha Cha Cha dengan Bruno Mars.
1: Number 2.

0: Itu dia Caca-Caca yang menempati posisi runner-up kita di minggu ini dari Bruno Mars. Dan ini udah waktunya aku infoin kamu jawara kita di minggu ini ya, Tuan Brodo ya. Tapi sebelum aku umumin gitu ya, siapa sih yang nomor satunya di minggu ini, aku mau recap dulu nih dari posisi ke-10 di minggu ini. Di posisi ke-10 ada 50-50 dengan Like a Bubble. Dan di posisi ke-9 ada Hong dari Nona. Di posisi ke-8 ada Privacy dari Pitbull dan juga Jason Derulo. Di posisi ke-7 ada Potensial dengan Somber. Di posisi ke-6 ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter. Di posisi ke-5 ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd. Di posisi ke-4 ada Bluffin featuring The Kid Laroi dan juga Joji. Di posisi ke-3 ada Not Cute Anymore dari Eilid. Di posisi ke-2 ada Cha-Cha-Cha dengan Bruno Mars. Dan ini dia Champion of the Week kita, ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Dan udah diumumkan Tuan Pro 2 jawaranya kita di minggu ini artinya chart kita di minggu ini sudah beres Tuan Pro 2 ya, sudah selesai. Pokoknya tetap request teman Pro 2 lagu-lagu favorit dan kesukaan kamu gitu ya, supaya chartnya tuh tetap bisa, lagu kesukaan kamu tetap bisa ada di chartnya gitu ya, dan lagunya juga pastinya bertahan di chart gitu teman Pro 2. Dan kamu bisa nih tetap request gitu ya di RRI Digital yang pasti bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Kalau gitu aku Idal pamit dari chart kita di minggu ini. Bye bye teman Pro 2.
1: Number 1. Champion of the Week.

Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Indonesia akan membawa nuansa budaya Batak dalam upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September di Jepang. Kontingen merah putih akan mengenakan pakaian bertema etnik tradisional dengan motif Georgia khas Batak dan juga kain limar. Desainer Gea Panggabean mengatakan motif Georgia dipilih karena memiliki makna kekuatan, perlindungan, dan keberuntungan yang diharapkan menjadi simbol semangat para atlet Indonesia. Georgia sendiri merupakan ornamen khas Batak yang banyak ditemukan pada ukiran atau lukisan rumah tradisional dengan perpaduan warna hitam dan merah. Gea bersama tim membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk merencanakan dan juga merancang busana dan aksesori yang akan dikenakan kontingen Indonesia dalam parade pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kita masuk informasi yang berikutnya. Aktor Brad Pitt dipastikan kembali membintangi sequel film laga thriller World War Z. Brad Pitt juga akan duduk sebagai produser bersama Dede Gardner dan juga Jeremy Kleiner melalui rumah produksi Plan B. Sementara itu, Edward Berger dipercaya sebagai sutradara sekaligus produser eksekutif dengan skenario ditulis oleh Dennis Kelly. Namun detail cerita sequel World War Z sendiri masih dirahasiakan. Paramount sebelumnya mengumumkan proyek ini telah memasuki tahap pengembangan aktif dalam gelaran CinemaCon pada April lalu. Film World War Z pertama yang dirilis pada tahun 2013 dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Gary Lane dan meraih pendapatan lebih dari $540 juta di box office global. Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal produksi maupun tanggal penayangan sequelnya. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

2, sudah waktunya kita nih mengikuti Relay Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur di hari ini, teman Pro 2. Dan Musicpreneur hari ini akan kedatangan Belina Rafa dan juga Aib Muhammad, teman Pro 2, penyanyi dan juga komposer. Dan kalau aku sudah antarkan

0: musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
1: Oke.
0: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
1: Okay.
0: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
1: Oh, sahabat dekat nih ya.
0: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
1: Harusnya Aif.
0: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
1: Oh iya, oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
0: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
1: Oke. Halo Mas Aif.
0: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
1: Belina, oke.
0: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter. Nah, cantik juga dan berkolaborasi lah mereka.
1: Oke.
0: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
1: Nah,
0: dari seberang.
1: Ada siapa nih?
0: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
0: Hasnul.
1: Hasnul. Hasnul. Ada Pakcik Hasnul.
0: Dari Malaysia.
1: Oke.
0: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
1: Oh, oke. Jadi
0: ngobrol-ngobrol.
1: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
0: Tamu-tamu jauh.
1: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
1: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
1: Kuningan. Oke.
0: Kan jadi P jadinya.
1: P kan? Iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduksi sebuah original soundtrack berarti Om ya. Oke.
0: Filmnya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, misalnya gini bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
1: Oh, oke.
0: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
1: Cinepolis. Oke.
0: Di Kalibata.
1: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
1: Oke. Jadi lagu yang mereka produce ini apa, Om Rio?
0: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
1: Oke.
0: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
1: Oke.
0: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
1: Istrinya. Oke.
0: Okay. Dikasih rumah, dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
1: Oke.
0: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
1: Oh, mendadak lah gitu. Oke.
0: Okay, sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedih gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
1: paham.
0: Jadi lebih dramatis.
1: Oke. Okay.
0: Itu berkat si Aib.
1: Oh, ya. Berkat Kang Aib ya.
0: Kang Aib.
2: Oh, ada
1: Kangnya. Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
2: Ya.
1: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
1: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
1: Oke, okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging
1: atau
3: banget.
1: Oh iya.
3: Yeah. Jujur, karena kayak orkestra gitu sih ya.
1: Oh megah. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget. Okay. Jadi
1: sebelumnya
3: ini
1: karakter kamu apa? Genrenya?
3: R&B.
1: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
1: sih lumayan ya.
3: Iya.
1: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya, benar banget.
1: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
1: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
1: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang.
1: Oh.
3: Sampailah di titik okay, ini yang bagus.
1: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga sih.
1: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
1: takutnya ada.
2: Enggak usah ngompor-ngomporin.
1: Iya. Takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih. Dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini enggak? Punya sebuah ekspektasi enggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena

0: dari pihak film yang minta aku.
1: Oke. Okay.
0: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang enggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Hmm. Ada satu faktor gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Gitu.
0: Nah, akhirnya mulai nyusun tuh.
1: Mm-hmm.
0: Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Di bagian situ.
1: Mm-hmm.
0: Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
1: Oke. Okay. Nah,
0: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
1: Oh ya? Yeah?
0: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin. Udah bikin, udah jadi. Oh, ini okay. Kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
1: Oke. Okay.
0: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam.
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
1: Oke.
0: Okay. Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
2: 19 tahun.
1: 19. Oh ya?
0: Kita nyari okay. Yang dewasa dapat 19 tahun.
1: Oke, okay, gitu. Oke.
0: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Mm-hmm. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya ada suara anak-anak nyanyi gitu
1: okay.
0: Masih ada melengking-melengkingnya gitu
1: okay.
0: Dek coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar okay. Lebih dewasa gitu karena kebutuhan lagu ini kan
1: dewasa
0: suara wanita yang dewasa gitu. Nah itu aja sih kesulitan kita ya dek ya waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi wah ini oke nih aman gitu. Nah begitu sama Bang Hasnul temu produser ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu untuk nextnya. Nah ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini
1: Oke.
3: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal sekarang jadi akhirnya dewasa
0: dia
3: karena lagu tersebut gitu ya.
0: Iya, jadi dewasa sekarang.
1: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya.
0: Nah.
1: Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2 masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Okay. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu. Selamanya. Oke. Okay, jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: Aib ya. Dramatis.
0: Dramatis. Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin kuartirnya tuh volcano kemarin nggak bisa kesini.
0: Gitu. Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke, Pak Cik, di film ini Pak Cik sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Okay. Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitulah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Film. Nah, okay.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke. Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Nah,
2: takdir sudah menentukan. Terus liriknya itu semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar itu demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version. Saya itu dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Oh.
2: Udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya, jadi apa ya, menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
3: Iya,
0: ini bener. Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke. Okay.
3: Karena pertama ini juga single pertama aku ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
1: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu.
0: Okay.
1: Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu ya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih. Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
1: MV ini menurutku gimana ya, Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
4: ngeri.
1: Iya, karena
0: kenapa tuh?
1: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit.
0: Oh.
1: Buat ending.
0: Untuk ending ya.
1: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita.
0: Okay.
1: Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
0: Oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya nggak sempat dibawa ke rumah sakit.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Belina gimana?
3: Suka.
1: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu.
0: Okay.
2: Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
2: Alhamdulillah
0: semuanya suka. Dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nantinya. Oke, teman Produ, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman Produ, masih di Produ FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh dong suaranya. Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Nggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul. Nah,
1: jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh.
1: Jadi waktu syuting tuh kaget
0: lihat
1: equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama.
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya.
2: Iya benar.
0: Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asmo pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah kalau dari dia okay, mau deh coba. Nah kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Udah punya poin. Oh okay, berarti bisa diarahin walaupun sedikit gitu. Gak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu
0: nggak
3: mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa ya? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: Nah, 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Okay-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang.
3: Jadi itu 10 itu 10 jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: setidaknya. Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah itu lebih enak sih,
0: lebih bisa didirect ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul. Nice.
0: Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia. Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal. Ya kan? Akhirnya Aib setuju. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasnul juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, Aib, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gua gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gua punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke, oke.
1: Jadi kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, seru dicoba tuh. Nah, dicoba
4: rencananya kan Aib, Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Selama ini kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus.
4: Gitu.
1: Harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Iya.
1: Yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
5: Serem.
0: Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih, Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
5: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
5: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
5: Amin.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin.
5: Amin, amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
5: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati gitu. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Asik. Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya.
2: Quotes of the day.
0: Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin.
2: Ya, amin.
0: Amin. Kita doakan ya. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita enggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin, amin, amin, amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Ci
2: ya? Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Ci? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, kan? Dia juga punya waktunya.
4: Dia
0: ya
4: punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalian lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Amin. Gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
6: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.
7: Okay. You were with your friends partying on the
8: FM. Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
3: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di sore hari ini yang nerusin tugasnya Idel nemenin kamu kali ini di rangkaian sore ceria sampai dengan jaga malam nanti. Tentunya aku punya beberapa informasi untuk kamu semua menemani malam minggu kamu yang dibilang kelabu enggak juga gitu kan ya. Karena kan di Bogor sendiri ini lagi diguyur hujan. Berkah teman Pro 2. Tapi buat yang lagi galau kayaknya semakin terasa galau kalau ketemunya sama hujan. Karena kalau kata orang dulu bilang, hujan itu adalah salah satu penyampai apa namanya ya, penyampai keresahan yang ada di dalam hati. Iya enggak sih teman berdua? Nah, pokoknya apapun yang lagi kamu lakukan, aku bakalan nemenin kamu sampai dengan malam hari nanti.

0: tangga sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama saya ucapkan Kapten John Christian dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang profesi C210 dengan tujuan Solo.

Teman Pria 2 seminggu kemarin itu panas sekali. Sekarang nih udah 2 hari alhamdulillahnya turun hujan. Tapi ini tuh bikin imun kita tuh turun gitu loh Teman Pria 2. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mencatat kasus influenza meningkat

meningkat di sejumlah negara kawasan World Health Organization Western Pacific Regional Office. Nah, terutama didominasi influenza A. Laporannya sendiri sampai dengan tanggal 10 September kemarin ini menunjukkan tren perlu diwaspadai menyusul peningkatan kasus di negara-negara tetangga. Nah, informasi dari Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam ini mengatakan peningkatan kasus influenza A sendiri terlihat di sejumlah negara tetangga Indonesia kayak Malaysia, Vietnam, Filipina sampai dengan ke Singapura. Yang menurutnya Singapura mencatat peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan negara lain di kawasan tersebut, jadi perlu menjadi perhatian untuk Indonesia. Sementara Anggraini juga menyebutkan kasus influenza di Indonesia sampai dengan September 2026 ini belum menunjukkan lonjakan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi biarpun begitu, kewaspadaan itu tetap penting nih teman Pro 2, mengingat peningkatan kasus influenza terjadi di sejumlah negara kawasan WHO Web Pro. Biarpun begitu, Anggraini juga mengingatkan kewaspadaan tetap diperlukan mengingat tingginya mobilitas masyarakat Indonesia ke negara-negara di kawasan WPRO sendiri, dan ia menilai peningkatan kasus ini itu bisa menjadi faktor resiko yang perlu diantisipasi terutama melalui mobilitas internasional. Tapi aku gak keluar negeri, Rian. Iya, aku juga sama, di Bogor-Bogor aja. Tapi kan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita kurang tahu kemana saja aktivitasnya. Begitu, makanya harus dijaga dari sekarang.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sayang, ada gempa ya ini? Ada gempa?
3: Serius? Jangan panik. Tenang.
2: Gimana caranya nggak panik? Aduh, kalau bangunannya keburu runtuh ini gimana?
3: Berlindung dulu, sayang. Buruan. Sini, turun ke kolong meja. Membungkuk, terus pegangan ke kaki-kaki meja ini.
2: Kayak gini?
3: Iya, sekarang kita tunggu aja dulu gempanya berhenti. Baru kita evakuasi keluar.
4: Ngapain lu? Pada di kolong meja gitu?
2: Loh, Andre?
3: Tadi tuh gempa, Dre. Gempa.
4: Gempa? Oh, itu mah kaki gua gerak-gerak di meja gini.
2: Ih, si Andre usil banget sih.
4: Gak apa-apa, sekalian simulasi gempa kan lu berdua.
3: Sempro lu, Dre.
5: Bencana alam memang bisa terjadi kapan saja, terutama gempa bumi. Maka dari itu, dengan mempersiapkan diri untuk tidak panik adalah hal yang penting. Ikuti langkah-langkah perlindungan saat terjadi gempa untuk menghindari kemungkinan terparahnya.
6: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Kalau hujan-hujan gini sore-sore, aku sih timnya minum teh nih teman Opera 2. Nah, kalau misalnya ngobrolin seputaran teh, banyak yang masih sering ketuker. Kira-kira matcha sama green tea itu bedanya apa sih? Atau sama ya sebenarnya? Nah, padahal ya, biarpun sama-sama berasal dari daun Camellia sinensis, keduanya tuh punya banyak perbedaan loh teman Pro 2. Pertama, dari proses penanaman, green tea biasanya dibiarkan kena sinar matahari langsung di lahan terbuka. Tapi kalau matcha, daunnya itu justru harus ditutup dan diteduhin dulu selama minimal 2 minggu sebelum dipanen. Nah, makanya pengolahan dan juga rasanya juga jadi berbeda, padahal sama-sama dari daun yang sama gitu teman Pro 2. Green tea sendiri setelah dikeringkan langsung bisa diseduh dengan rasa yang ringan tapi bikin segar. Sedangkan kalau si matcha ini harus dibuang tulang daunnya, terus digiling sampai halus jadi bubuk. Rasanya jadi jauh lebih kuat dengan aroma khas rumput yang unik gitu deh, aroma khas dari si daunnya. Soal kandungan, matcha sendiri sedikit lebih unggul karena terlindung dari matahari, bikin klorofil, antioksidan, dan juga kafeinnya lebih tinggi. Kalorinya pun sedikit di atas green tea. Tapi tenang nih teman Pro 2, dua-duanya tetap aman dan rendah kalori asal tanpa tambahan gula ataupun susu yang berlebih.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi. Eh tapi masih mau manjain kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Aduh, update info itu penting banget loh, tapi harus dari sumber yang terpercaya. Sekarang kamu bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat website RRI di rri.co.id, teman Pro 2. Nah, jadi kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu, gak perlu ribet, tinggal klik, tinggal buka browser. Terus ketik deh rri.co.id. Di situ info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Gak percaya? Yuk, langsung cek aja rri.co.id. Nah, untuk informasi teman Pro 2, kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan dulu Cahaya Kalbu dengan temanya hari ini itu apa ya? Sebentar. Oh iya, ini dia. Dahulukan kepentingan Allah. Nanti juga ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ari Wibawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah kisah nyata yang akan saya ceritakan. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang menjual rumahnya. Lalu dia pasang harga. Sudah beberapa orang lihat ke rumahnya, nego harga, tidak jadi. Sekali ada harga yang tinggi, pembelinya mau, tiba-tiba gak jadi lagi. Si penjual rumah ini bercerita kepada saya bahwa dia sedang butuh uang. Sampai-sampai dia turunkan harga rumahnya dari 350 juta sampai dengan 275 juta. Pada saat itu ada yang menawar dan ingin membayarkan secara cash. Senang hatinya. Harapannya dijawab nih sama Allah. Wah, alhamdulillah. Ya, rumah kita ada yang nawar 275 juta. Aduh, sudah lama kita menantikan ini nih. Lunas di utang kita. Kita bisa beli rumah lagi berarti. Kita bisa beli kendaraan lagi berarti. Kita bisa pindah dari sini dan selesai masalah kita. Pada saat yang bersamaan, 2 hari sebelum dibayarkannya rumah itu oleh orang yang mau membayar cash 275 juta, hadir seseorang bersama istrinya yang akan membeli rumah itu tetapi kredit dan harganya di bawah lagi. Dia hanya berani untuk memasukkan kreditnya 250 juta. Secara pikiran normal, pastinya si penjual ini akan memberikan orang yang akan membayar 275 juta dengan cara cash. Tetapi dengan jujurnya, suami istri ini menceritakan kepada si penjual, dia hanya mampu 250 juta. Tapi dia juga gak bisa cash. Dan dia memohon bahwa dia juga butuh rumah. Lalu lewatlah kesempatan itu, dan ternyata si penjual memberikan kesempatan kepada si pembeli sebelumnya untuk membelinya, yang padahal itu pun baru saja menunggu kabar. 2 hari lewat, gak ada kabar, lalu si pembeli yang lainnya lagi yang 250 juta itu kembali datang dan meminta dengan berharap si penjual rumah mau memberikannya untuk dia 250 juta itu, ya. Ternyata enggak juga. Dan hari berikutnya terjuallah rumah itu 275 juta dan dibayar cash. Apa yang terjadi? Ternyata si penjual rumah ini pun enggak jadi bisa beli rumah. Enggak juga bisa beli kendaraan. Enggak juga bisa membayar utangnya. Subhanallah. Disinilah rahasia Allah terjadi. Mana yang harus kita dahulukan antara bisnis dengan amalan? Cenderung berpikir kita bahwa bisnis adalah yang utama. Kepentingan dunia adalah yang utama yang harus kita dahulukan. Kepentingan dunia ini adalah hal yang utama untuk kita dahulukan agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah keduniawian dengan menyisihkan masalah-masalah kepentingan amalan akhirat. Padahal ketika kita menjalankan amalan ibadah untuk Allah, maka Allah akan hadir pada saat itu juga, turut campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Disitulah Allah akan hadir. Andai saja saya memberikan rumah itu untuk dibeli kepada si bapak dan ibu yang datang kepada saya yang butuh rumah itu 250 juta, mungkin masalah saya akan selesai, ya. Begitu penuturan dari si penjual kepada saya. Lalu beberapa waktu lalu saya bertemu kembali dan memberikan lagi keyakinannya untuk dia. Jalankan dulu kepentingannya Allah. Jangan nanggung-nanggung kalau untuk kepentingannya Allah. Jangan berpikir panjang kalau mau nolongin orang selagi kita mampu. Disitulah di saat dimana kita akan dibantu dan diikut campurkan oleh Allah dengan tangan-tangan langitnya. Dengan kata lain, dahulukanlah kepentingan Allah, yaitu sedekah, sholat, membantu orang lain, walaupun di saat kita kesusahan. Maka Allah akan hadir dan Allah akan menyelesaikan semua masalah kita. Insya Allah. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membuatmu sukses di masa depan. Tak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memilikinya.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupkannya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabarannya. Hadis Riwayat Bukhari.

Kembali lagi, tentunya masih ada Rinda Marlita di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai dengan mendekati tutup siaran nanti. Informasi-informasinya juga masih banyak banget. Salah satunya nih aku punya informasi dari seputaran film. Jadi nih ada film yang lagi naik daun banget. Film reboot Resident Evil ini mencatat rekor di box office dengan meraih 8,8 juta dolar Amerika Serikat dari pemutaran pratinjau. Ini baru pratinjau aja udah meraupnya banyak banget ya. Nah, pendapatan ini tuh menjadi yang terbesar dalam sejarah seri Resident Evil, dikutip dari Variety. Nah, film produksi Sony ini tuh disutradarai sama Zach Cregger yang sebelumnya menggarap film Horror Weapons. Resident Evil sendiri menghadirkan kisah baru dan orisinil yang diadaptasi dari seri video game horror. Nah, ini tuh diperkirakan meraih hingga 50 juta dolar Amerika Serikat ataupun setara sama 890,6 miliar rupiah. Ini di pasar domestik di akhir pekan pembukaannya. Sejumlah proyeksi bahkan memperkirakan pendapatannya bisa mendekati 60 juta dolar Amerika Serikat ataupun 1 triliun rupiah karena mendapat ulasan yang positif. Waralaba Resident Evil sendiri bermula dari video game horror yang dirilis di tahun 96-an. Serinya kemudian melahirkan berbagai

sequel, ada spin-off sampai dengan remake dan juga diadaptasi ke dalam film dan juga televisi. Mila Jovovich ini membintangi 8 film Resident Evil yang disutradarai oleh Paul W.S. Anderson pada era 2000-an dan 2010-an, dan film-film ini tuh pernah menjadi adaptasi game video dengan pendapatan tertinggi sebelum rekornya dilewati oleh film-film Super Mario.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Terbaik.

0: Satu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.

dua, ada kabar seru nih buat kamu semua. Kan kemarin Lisa udah ngeluarin single baru. Terus siapa lagi ya? Kalau jadi lupa, Jisoo. Maaf. Jisoo Blackpink juga udah ngeluarin single baru. Sekarang juga nih ada Rose Blackpink. Tepatnya di hari Jumat di tanggal 18 September 2026 kemarin, Rose resmi merilis single solo terbarunya yang judulnya itu adalah New Trick secara global. Beda banget dari nuansa album debut Rose yang cenderung emosional, mellow-mellow. Nah, lagu baru ini tuh justru ngebawa energi George Punk yang jauh lebih playful, segar. Rose sendiri membocorkan kalau lagu ini tuh ditulis bareng Amy Allen pasca acara Met Gala, ketika dia masih merasa sudah pensiun bikin lagu-lagu sedih, katanya gitu. Nah, New Trick sendiri justru menyuarakan pesan pemberdayaan diri tentang bagaimana sih bangkit dari luka emosional dan juga melangkah pakai cara baru yang lebih tangguh. Gak cuma lagunya yang keren, video musiknya juga tentunya mencuri perhatian banget, digarap oleh sutradara kenamaan Dave Meyers, yang seluruh pengambilan gambar video musiknya dilakukan sepenuhnya menggunakan kecanggihan dari iPhone dalam kampanye Shoot on iPhone dari Apple. Visual remajanya dapat banget, pas buat nemenin sore kamu yang dinamis nih teman Pro 2. Nah, lagu New Trick sendiri juga jadi pembuka jalan menuju era album kedua Rosé yang dijadwalkan rilis di tahun depan. Nah, kita tunggu ya masuk ke playlist di Pro 2 Bogor. Lendong game, lendong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nak, ayo sini sarapan dulu. Kamu makan sayur ya, biar cepat tinggi dan sehat.
1: Emang kalau mau cepat tinggi dan sehat, harus makan sayur ya, Bu?
0: Iya dong, kamu butuh makan sayur dan asupan makanan bergizi biar nggak gampang sakit. Kalau nggak makan makanan yang bergizi, nanti pertumbuhan kamu nggak maksimal loh, Nak.
1: Oh, berarti Kak Susi sering makan sayur ya? Dia kan tinggi dan pintar.
0: Iya betul, Kak Susi dari kecil udah sering makan makanan yang bergizi. Makanya tinggi, pintar, dan juga sehat.
1: Wah, aku juga mau sehat biar bisa main sama teman-temanku.
2: Stunting bisa dicegah. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi seimbang sejak dini. Masa depan mereka ada di tangan kita. Mari cegah stunting untuk generasi yang lebih sehat dan cerdas. Bersama, kita bisa.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Kita lanjut lagi informasinya nih teman Perdua. Nah, ini informasinya dari seputar kesehatan nih teman Perdua. Jadi, kita kan di media sosial pasti dengar ataupun tahu seputaran Jule yang baru aja ditangkap oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta di sebuah apartemen di Jakarta Selatan akibat kepemilikan cairan vape yang mengandung zat etomidate. Buat yang belum tahu, etomidate ini tuh sebenarnya adalah obat bius ataupun anestesi medis yang dipakai dokter untuk ngebantu pasien cepat tertidur sebelum operasi. Tapi ketika dicampur ke dalam vape dan juga dihirup tanpa pengawasan medis, bahayanya jangan ditanya, bahaya banget. Di Indonesia sendiri, zat ini sudah masuk dalam narkoba golongan 2, sementara di Singapura penggunaannya bahkan disetarakan dengan penyalahgunaan narkoba. Kalau disalahgunakan lewat vape, efeknya bisa memicu kehilangan kesadaran mendadak, gangguan hormon kortisol, resiko kecanduan hingga kerusakan organ vital seperti ginjal, hati, ini tuh dalam jangka panjang. Serem banget ya. Makanya nih teman Perdua, yuk makin aware banget sama kesehatan dan juga pergaulan di sekitar kita. Jangan salah pilih gaya hidup.

0: Hai guys.
1: Hai Mei. Buat apa sih kamu?
0: Ini nih, aku bawa oleh-oleh dari luar negeri buat kalian.
1: Aduh, hatur nuhun pisan ya oleh-olehnya.
0: Di sana itu, bajunya bagus-bagus loh.
1: Iya sih, bagus-bagus. Tapi, di Indonesia, banyak yang lebih bagus loh.
0: Ah, mana buktinya?
2: Nih, baju yang aku pakai sekarang ini, buatan Indonesia tahu. Indonesia itu kaya, punya batik, songket, tenun, kebaya. Pokoknya masih banyak deh pakaian keren buatan anak bangsa.
1: Eh, jangan salah. Kualitasnya pun gak kalah dengan buatan luar negeri. Selain dari bahannya yang bagus dan keren,
2: kamu harus bangga dengan produk sendiri. Selain itu, Indonesia juga kaya dengan budaya, bahasa, kulinernya, kesenian, dan ada juga tempat wisata yang indah. Jadi, kamu gak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk cari tempat wisata yang keren.
1: Jadi, kamu masih mau beli produk luar negeri, Mei?
0: Enggak deh. Kalau ada yang lebih dekat, bagus, dan lebih berkualitas, kenapa harus cari yang jauh? Mulai sekarang, aku akan beli produk dalam negeri sendiri dan jalan-jalan keliling Indonesia. Karena aku cinta Indonesia.
2: Nah, gitu dong. Kita harus bangga sama produk dalam negeri.
1: Iya dong, Indonesia itu punya pulau yang luas dan kaya.
2: Sumber daya alamnya pun melimpah. Orang Indonesia itu punya adat istiadat yang kental dan menarik.
0: Indonesia itu cantik ya.
3: Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia, biar berbeda-beda.

0: to the Late Late Show. Please welcome.
1: Nin,
0: here
1: kamu sibuk apa hari ini? Nin, woi, dengar gak sih?
2: Apaan sih berisik banget? Dengar, aku nggak budek.
1: Makanya jawab, sibuk apa hari ini?
2: Nggak ada. Ya cuman hari ini aku libur, tapi mau leha-leha. Kenapa?
1: Gini Nin, kalau kamu nggak ada agenda apa-apa, tolong antar ibu berobat ya. Hari ini kan jadwal ibu rutin ke rumah sakit nih. Aku lagi nggak bisa, ada janji sama temen, terus sekalian ada urus kerjaan.
2: Loh, kok jadi aku sih kak?
1: Ya terus mau siapa lagi Nin?
2: Duh, males deh, kenapa nggak Tio aja sih?
1: Nin, kamu kan tahu Tio masih di Jakarta. Kerjaan dia katanya masih banyak. Baru bisa pulang weekend ini. Masa dia harus ke Bogor doang hari ini cuman untuk antar ibu? Bolak-balik gitu?
2: Ya gak ada salahnya kan? Kan dia yang selalu ngomong tentang kita harus urus ibu lah, berbakti lah, harus...
1: Nin, gak usah ngomongin Tio. Sekarang, kamu mau apa enggak?
2: Yeh, kenapa jadi sewot sih kak?
1: Heh, yang aku tanya dari tadi itu kamu ya? Gak usah jadi nyamuk orang lain.
2: Terus, kalau aku yang antar ibu, libur aku sia-sia dong. Kak Ambar jangan seenaknya deh mentang-mentang anak paling gede. Jadi sok nyuruh-nyuruh.
1: Selama ini, kalau aku bisa, aku yang antar ibu, Nin. Sama orang tua aku perhitungan. Gila apa?
2: Bodoh amat.
1: Nin, sini! Nina, sini!
2: Apa sih, Kak? Kok nampar sih, Kak?
1: Aku ingetin ya, Nin. Jangan sekali-kali lagi perhitungan sama orang tua.
2: Terus kenapa? Kenapa?
1: Ya, gitu,
2: Kakak
1: Nin.
2: Mau jauh, Kakak.
3: Astagfirullah, astagfirullah, Ambar. Nina, udah, cukup. Ada masalah apa?
2: Ini nih, Bu, si Kak Ambar main tangan.
1: Nih anak ya, Bu, sekali-kali harus dikasih pelajaran.
3: Apa yang kalian ributkan?
2: Kak Ambar tuh, Bu, main nyuruh-nyuruh aku yang antar ibu ke rumah sakit hari ini. Udah tahu aku lagi libur, enak aja.
1: Heh, aku minta kamu karena aku lagi gak bisa, Nin.
3: Kalau itu yang jadi masalahnya, biar ibu pergi sendiri.
2: Baguslah, gitu dong. Lagian ibu kok makin tua malah makin ngerepotin. Kalau bisa sendiri, ya dari kemarin-kemarin sendiri aja perginya. Orang juga punya kesibukan kali, gak cuma ngurusin ibu doang.

0: apa sih? Ganggu aja.
1: Halo kak. Kak, kakak di rumah kan ya?
0: Tau dari mana kakak di rumah?
1: Tadi aku sempat telepon ke Ambar kak, nanyain ibu. Katanya disuruh telepon kak Nina aja. Ibu lagi apa kak?
0: Ya mana kakak tahu? Ah, orang dari tadi di kamar.
1: Tolong tanyain ibu dong kak. Ibu hari ini mau aku antar check up ke rumah sakit atau enggak?
0: Duh, ngerepotin aja deh. Udah ganggu tidur orang. Sebentar, aku cari ibu dulu. Ibu! Bu! Anak kesayangannya telepon nih. Ibu! Ibu di mana sih? Ah, pakai ngilang lagi. Yo, ibu gak ada tuh.
1: Loh, kemana kak?
0: Ya mana aku tahu lah. Tadi sih bilangnya mau ke rumah sakit sendiri.
1: Ya Allah kak, kenapa kakak gak anterin sih?
0: Heh, jangan samanya sama Kak Ambar deh. Nyuruh-nyuruh aku antar ibu segala. Aku tuh lagi pengen istirahat.
1: Kak, tapi kan keadaan ibu lagi gak bisa sendirian kemana-mana. Ibu tuh punya stroke, kak. Kakak gak mikir apa?
0: Kamu tuh yang sama Kak Ambar harusnya mikir. Ibu juga harusnya mikir. Udah tahu ibu gak bisa kemana-mana sendirian. Ya gak usah kemana-mana lah.
1: Ya ampun, kakak kenapa sih?
0: Kamu yang kenapa?
1: Kak, kalau kakak mau egois, silahkan. Tapi jangan korbanin ibu, kak. Jangan sampai nanti kakak nyesel kalau ibu gak ada. Aku mau pergi ke Bogor sekarang untuk cari ibu. Assalamualaikum.
0: Salam. Ih, belaga berbakti. Lagian kalau ibu gak ada, baguslah. Gak ada lagi yang repotin.
2: Ibu jangan berdiri. Ibu duduk aja ya, biar saya yang berdiri.
3: Terima kasih, Neng.
2: Ibu sendirian.
3: Iya, Neng.
2: Ya ampun, Ibu. Ibu dengan keadaan seperti ini, ibu datang sendirian. Ibu punya anak?
3: Punya, Neng.
2: Anaknya pada kemana, Bu?
3: Mereka semua sibuk. Semakin mereka dewasa, mereka semakin banyak kegiatan, Neng.

0: kangen ayah ya.
1: Ibu, ayah kan udah tenang di sana. Ibu kan sekarang masih punya kita-kita.
0: Ibu, hanya kadang ngerasa kesepian.
2: Ibu, kita semua gak akan biarin ibu kesepian kok. Kita akan selalu ada untuk ibu.
3: Iya bu, ibu jangan khawatir ya.
1: Kita semua sayang sama ibu. Ibu jangan ngerasa sedih lagi ya.
0: Ibu cuma gak mau ngerepotin anak-anak ibu.
4: Tapi bu, saya sebagai anak dari seorang ibu juga ngelihat ibu dalam keadaan begini. Harus berobat sendirian, harus jalan sendirian. Patah hati rasanya saya bu.
0: Tidak apa, biarlah.
4: Ibu, ibu, ibu, ibu, ibu kenapa bu?
5: Ya Allah, bu? Pingsan, aduh.
4: Suster, dokter, ini tolong, tolong ibunya pingsan.
5: Aduh ya Allah, ya Rabbi, mana?
6: Di luar ada pihak keluarganya nggak, Sus?
7: Kalau tidak salah, beliau sama perempuan. Sebentar saya panggilkan, dok.
6: Segera panggilkan ya, ibu ini kena serangan jantung.
7: Baik, dok.

0: menolong.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi ibu ini sudah meninggal, Dok?
0: Betul, Mbak. Dan ini, saya menemukan ini di saku almarhumah.
1: Baik, baik. Terima kasih, Dok. Ya Allah, kasihan banget nasib ibu ini. Ini kayaknya surat deh. Untuk anak-anakku, terima kasih sudah menjadikan ibu orang tua paling berbahagia di dunia.
2: Ambar, Nina, dan Tio, kalian segalanya bagi ibu. Hal yang paling ibu syukuri adalah ketika Tuhan mempercayakan kalian ada di pelukan ibu, untuk ibu rawat dan ibu besarkan. Kalian berhasil membuat hari-hari ibu berwarna. Sekalipun hidup ini berubah setelah ayah tiada, tapi kalianlah penguat ibu. Anak-anak ibu, maafkan. Maafkan ibu jika ibu tidak menjadi ibu kalian yang kalian harapkan. Dengan semua kekurangan ibu, kalian tetap berhasil membuat ibu tersenyum.
3: Tak lagi sama Ida Heryono sebagai ibu, Pipit sebagai Ambar, Novita sebagai Nina, Duyanto sebagai Tio, Marisa sebagai Fanti. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor, Produser Nurlita Sari, Sutradara Lisa, Penulis naskah Deli Tambunan, Penyelia musik Redi, Teknik dan montase Mati.

kali ini kita ada di rangkaian Jaga Malam. Dibuka tadi oleh mini drama Temana Perdua, di mana mini drama kali ini judulnya itu adalah Tak Lagi Sama. Waduh, gimana ya ketika orang sudah berubah gitu, Teman Perdua. Tapi diharapkan menjadi berubahnya tuh ke arah yang lebih baik ya, Teman Perdua ya. Nah, Teman Perdua, tentunya bukan hanya mini drama yang bakalan aku share ke kamu, dan aku juga mau mengundang kamu nih. Siapa tahu kamu punya curhatan-curhatan, pengalaman-pengalaman, kamu bisa loh menceritakan di WhatsApp kita di 0811-111-5222. Kemudian bisa juga dibikin mini drama, karena mini drama yang ada di kita nih, yang sering kita diputar setiap hari Sabtunya, itu kebanyakan adalah memang berkisah dari pengalaman-pengalaman dari pendengar-pendengar di Pro 2. Curhat udah gitu jadi mini drama. Nah, seru banget kan? Makanya jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, curhatin deh yang ada di isi hati kamu nih, Teman Pro 2. Gitu, nanti kita bikinin mini dramanya. Nah, Teman Pro 2, ada juga informasi untuk kamu semua. Kalau misalnya hari ini tuh aku bingung mau kemana, tapi pengen jalan-jalan, cuacanya kayaknya udah enak nih buat jalan-jalan, gak usah bingung-bingung kemana-mana, langsung aja merapat ke Taman Sakura yang ada di Ciapus ya, Ciapus Bogor nih, Teman Perdua. Karena di sana tuh lagi ada rangkaian acara RRI Fest, di mana UMKM di sana banyak banget, hiburannya juga banyak banget. Acaranya sendiri udah berlangsung dari pagi tadi nih, Teman Perdua. Yang pengen ngemil-ngemil, jajan-jajan, cus merapat aja deh langsung ke lapangan Sakura.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Kenapa Teman Opera 2 pengen mini drama lagi? Boleh, nanti kita akan puterin lagi mini dramanya dengan judul yang berbeda nih Teman Opera 2. Nah, abis ini kita bakalan muterin mini drama yang kedua. Judulnya itu adalah Jangan Sembarangan Bicara. Ada apakah dengan Jangan Sembarangan Bicara nih Teman Opera 2? Penasaran? Yuk kita simak, ini dia.
1: Bagi sebagian orang, malam hanyalah pergantian waktu. Namun bagi mereka yang pernah melewati tempat-tempat yang menyimpan cerita, ada satu hal yang selalu dipercaya masyarakat sejak dulu. Jangan pernah berbicara sembarangan di tempat yang bukan milikmu. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
2: Aduh, capek banget sih. Baru juga sampai, udah disuruh kumpul.
3: Namanya juga LDK, Bung. Mana ada yang santai?
4: Katanya malam nanti ada jurit malam. Lumayan sih, biar seru.
5: Seru? Ya elah. Kalau cuma jalan muter sekolah mah, anak SD juga bisa kali.
2: Tapi Rak, katanya bukan di sekolah. Ini di dalam hutan.
5: Dalam hutan? Nah, ini baru seru. Challenge, bro.
4: Lah, lu malah seneng. Gue sih penasaran aja.
5: Takut ya. Cupu.
4: Takut sama ular. Kalau hantu, belum pernah ketemu.
5: Nah, berarti nanti malam sekalian kita cari tuh.
1: Sore itu, halaman sekolah masih dipenuhi tawa dan canda peserta LDK. Tak seorang pun menyangka bahwa malam yang mereka anggap sebagai permainan keberanian akan berubah menjadi pengalaman yang tak pernah mereka lupakan. Di balik rimbunnya pepohonan, terdapat sebuah jalur tua yang selama bertahun-tahun menyimpan kisah yang hanya berani dibisikkan dari mulut ke mulut. Sebagian menganggapnya hanya legenda, sebagian lagi memilih untuk tidak pernah membicarakannya. Namun malam ini, empat orang siswa akan melintasi jalur itu. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu telah lebih dulu menunggu kedatangan mereka.
6: Selamat sore semuanya. Selamat datang di kegiatan LDK. Malam nanti akan ada jelajah malam. Saya ingatkan untuk menjaga sikap dan menjaga ucapan. Dimanapun kalian berada,
5: mulai.
6: Jangan berbicara sembarangan ya.
5: Ceramah horor.
6: Saya tidak sedang menakut-nakuti kalian.
4: Dengerin aja.
6: Tetapi tempat yang akan kita lewati bukan tempat biasa. Sebelum sekolah ini berdiri, daerah ini adalah kebun peninggalan Belanda.
5: Gini lagi.
6: Di ujung jalur ada sebuah pohon beringin tua, usianya lebih dari 100 tahun. Dulu ada seorang penjaga kebun, namanya Mbah Wiri.
4: Yalah, paling bohongan.
6: Beliau tinggal sendirian menjaga kebun siang dan malam. Suatu malam, tiba-tiba Mbah Wiria menghilang.
2: Ya Allah, serem banget.
4: Memang pernah ada yang mastiin kalau itu beneran hilang?
6: Tidak ada. Karena siapapun yang mengejarnya pasti selalu tersesat.
3: Lah, terus kenapa jalur ini masih dipakai?
6: Karena tidak pernah terjadi apa-apa selama orang yang melewatinya menghormati tempat itu.
5: Oh. Kalau saya sih nih ya Pak, baru percaya kalau udah lihat sendiri.
2: Raka, jangan mulai deh. Baru juga diperingatin, kamu gak usah nyari masalah dong.
5: Ya elah, ngakunya Gen Z, tapi masih aja percaya cerita kayak gitu. Ya elah.
1: Matahari pun tenggelam. Langit yang semula jingga berubah menjadi hitam pekat. Satu persatu lampu di halaman sekolah mulai dipadamkan. Kini, yang tersisa hanyalah bulan dan beberapa senter yang akan menemani perjalanan para peserta. Tak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa malam itu mereka bukan hanya sedang mengikuti latihan kepemimpinan. Mereka sedang melangkah menuju tempat yang telah lama menyimpan sebuah rahasia. matahari tenggelam. Langit yang semula jingga berubah menjadi hitam pekat. Satu persatu lampu di halaman sekolah mulai dipadamkan. Kini, yang tersisa hanyalah bulan dan beberapa senter yang akan menemani perjalanan para peserta. Tak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa malam itu mereka bukan hanya sedang mengikuti latihan kepemimpinan. Mereka sedang melangkah menuju tempat yang telah lama menyimpan sebuah rahasia.
5: Akhirnya berangkat juga.
2: Duh, kok perasaan aku gak enak ya?
4: Tenang, udah pokoknya. Intinya, kita jangan sampai kepisah.
5: Wih, gelap banget ya di sini. Kayaknya seru nih, kalau tiba-tiba ada penampakan.
2: Ih, Raka, kamu jangan ngomong sembarangan dong.
5: Ya helah, kalau emang ada yang di sini, keluar aja. Gua gak takut.
2: Rak, ih, jangan ngomong sembarangan. Gak ingat apa tadi kata kakak pembina apa?
4: Iya, Rak, jangan ngomong sembarangan. Ingat, ini tuh di hutan, bukan di mall atau di rumah lu. Kita harus jaga ucapan.
5: Alah, apaan sih kalian? Lebay tahu? Tuh, mana? Gak ada apa-apa kan?
2: Raka, kok muka kamu pucat banget? Kita kayaknya istirahat dulu deh. Bentar-bentar, Rak-rak. Ih, lo lihat apa sih? Raka, ih, jangan gitu matanya.
5: Itu siapa di ujung jalan? Itu, lo gak pada lihat?
4: Mana, gak ada siapa-siapa. Udah deh, Rak, gak lucu tahu.
5: Ih, gua serius. Itu ada orang di situ, lo masa gak pada lihat aja?
4: Udah lah, yuk kita lanjut lagi. Udah mau nyampe lapangan juga ini. Tinggal aja si Raka.
5: Ham, percaya sama gua. Dia lagi jalan ke arah sini. Ayo buruan lari.
2: Iya, ham, itu cepetan. Kita udah mau sampai lapangan, tolong. Ih, cepetan, ayo.
6: Akhirnya kalian sampai juga. Kalian gak apa-apa? Cepat, kalian ke aula sekarang.
2: Kenapa ini semuanya, kenapa? Kok banyak yang kesurupan?
6: Udah, kalian gak perlu khawatirin di sini. Udah ada guru-guru dan ustadz yang urus. Sekarang, kalian cepat ke aula.
5: Sahabie, Nunita keluar. Ayo nate, aing geus dateng. Sahabie.
2: Kak, tolong.
6: Minggir. Raka, dengar suara kakak. Tenangkan diri kamu.
5: Kunaon maneh ngaganggu tempat urang. Wanis ya kak urang.
6: Kami datang bukan untuk mengganggu. Maafkan anak ini. Dia tidak tahu apa yang diucapkannya.
5: Nantang sia ka urang. Wani sia ka urang.
6: Maaf sepuh. Anak ini tidak tahu kalau yang dilakukan itu salah.
5: Marane datang ka dieu. Ngan saukur tamu. Tapi anjakal. Nah, datang nate bari mawa kesombongan, ha? Leuweung ieu teh lain milik marane. Tiba lagi geus aya nu ngajaga. Nyaho maneh.
6: Maaf sekali lagi. Maafkan kami. Kami akan lebih mawas diri lagi. Tolong keluar untuk anak ini.
5: Emut. Omongan teh lain saukur soran leungit. Lain soran leungit ka bawa angin. Omongan teh doa jeung sakapeung. Omongan teh mangrupa panggero. Marane nu nyaur ku kituna teh aya nu ngawaler.
7: Lain rek nyingsinan. Lain. Tapi rek ngingetan. Nyen kesombongan. Sok aya ganjarana. Minggat mane. Minggat.
2: Raka, sadar Raka.
8: Baik. Kami akan ingat pesan sepuh. Terima kasih sepuh untuk nasihat berharganya.
7: Eta dengikin cara meta barudak teh.
1: Malam itu Raka akhirnya sadar. Namun apa yang dialaminya akan menjadi kenangan yang tak pernah akan ia lupakan. Tak ada seorang pun yang mampu memastikan siapa sebenarnya sosok yang merasuki dirinya. Apakah benar penjaga tua yang selama ini menjadi cerita dari mulut ke mulut, atau sekedar peringatan agar manusia tidak lupa diri? Yang pasti, setiap tempat memiliki sejarah, setiap tempat memiliki penghuni. Meski tak selalu terlihat oleh mata, sebagai manusia, kita hanyalah tamu. Dan seorang tamu sepatutnya datang dengan sopan santun, menjaga sikap, serta menjaga ucapan. Karena kita tak pernah tahu siapa yang sedang mendengar dari balik gelapnya malam.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Awali hari kamu dengan informasi terupdate. Cuhaini.
1: Waktunya untuk Cuhaini. Cuaca hari ini ya, perakiran cuaca.
0: Intrik, info, traffic.
2: Menjelang dini hari, jalur menuju puncak Cipanas di Cianjur, Jawa Barat kembali dibuka normal.
0: Morning Live Chat.
3: Morning Live Chat balik lagi barengan sama kita berdua.
1: Ada dia, Desi Alia.
0: Sepada. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 malam hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Presiden Prabowo Subianto menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Barat pada Sabtu 19 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menerima Mushaf Al-Quran Gontor dan buku berjudul Gontor untuk Indonesia yang diserahkan langsung oleh pimpinan PMDG Kiai Haji Hasan Abdullah Salah. Mushaf tulisan tangan tersebut merupakan karya mandiri para santri dan pengajar Gontor, mulai dari penulisan hingga proses percetakan. Presiden Prabowo menyampaikan aspirasi tinggi atas pencapaian lembaga pendidikan Islam yang dinilai luar biasa dan sukses membangun bangsa. Acara akrab itu ikut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta para duta besar negara sahabat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak boleh berhenti sekedar pada tahap pelatihan. Pemerintah memastikan setiap pelaku UMKM harus mendapatkan akses pembiayaan, bahan baku, hingga kepastian pasar agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Melalui program 1001 Pasar Rakyat yang telah dimulai berbagai daerah seperti Aceh, pemerintah berupaya mempertemukan langsung produk lokal dengan pasar konsumen melalui pasar rakyat, ruang publik, hingga platform digital. Menko Muhaimin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng Kadin guna memperluas jaringan pemasaran demi mewujudkan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berdaya saing. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Nah, kalau untuk mini dramanya udahan dulu nih teman Produa. Gimana? Agak merinding-merinding di gong ya sih dengan mini drama yang kedua? Kalau misalnya kamu juga punya pengalaman yang bikin bulu kuduk kamu merinding, boleh juga berbagi di sini. Kirimin WhatsApp aja di 0811-111-1522 nih teman Produa, yang nanti kita olah jadi mini drama. Karena mini drama yang kita putarkan itu adalah pengalaman-pengalaman dari teman-teman Produa juga. Ih, ada yang serem, ada yang hah, kok bisa sih? Gitu deh. Yuk, dikirimin aja. Setiap hari boleh. Aku tunggu deh teman Produa. Nah, teman Produa, aku sekarang

Kali ini akan ngebahas beberapa informasi nih teman produk yang berhubungan dengan kopi. Apakah yang berhubungan dengan kopi? Jadi gini nih ya teman produk ya. Buat kamu yang pecinta kopi, kamu tim yang langsung habis pas masih panas sampai keanget, atau justru sering lupa sampai kopinya dingin sendiri? Kalau teman-teman aku sih ya kebanyakan sering lupa sampai dingin lagi gitu kan. Nah, belakangan ini juga lagi viral banget di media sosial soal cold coffee theory ataupun teori kopi dingin. Biarpun bukan teori psikologi ilmiah yang kaku gitu kan ya, kebiasaan membiarkan kopi mendingin konon bisa mencerminkan karakter seseorang. Menarik. Biasanya mereka adalah tipe orang yang sangat sibuk, sering menomorduakan diri sendiri, dan selalu memprioritaskan urusan ataupun orang lain ketimbang keinginan sendiri. Ah, masa Sirin? Iya, buktinya tuh kopi aja sampai dingin gitu kan ya. Ini menurut para ahli, belajar menikmati kopi hangat sampai habis ini justru jadi latihan mindfulness yang sederhana. Caranya gampang, sisihkan waktu sejenak, singkirkan ponsel, nikmatin momen kecil kamu tanpa harus ngerasa dituntut produktif. Jadi secangkir kopi apa nih yang bisa nemenin malam hari kamu?

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, serem banget deh.
1: Apanya yang serem?
0: Ini loh, tsunami kemarin. Bayangin deh, rumah, mobil, bahkan bangunan-bangunan besar aja ikutan hancur.
1: Kamu tahu nggak, selain peringatan dari pemerintah setempat, kita juga bisa mendeteksi kemungkinan datangnya tsunami loh.
0: Hah? Tsunami kan bencana alam. Gimana ceritanya bisa dideteksi?
1: Dari awal terjadinya gempa, kita udah bisa mewaspadainya tahu. Pertama, pasca gempa, perhatikan dulu apakah air lautnya surut atau enggak. Kalau memang surut, perhatikan lagi. Di sekitar pantai, apakah ada suara gemuruh dari laut atau enggak?
0: Kalau memang ada, gimana?
1: Langsung evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi lah, Indah.
0: Oh, gitu ya?
2: Bencana memang bisa terjadi kapan saja dan bahkan tanpa peringatan. Tapi, selalu ada upaya untuk mencegah kemungkinan terparah dengan mengandalkan pengamatan di sekitar Anda. Dan yang pasti, jangan panik. Kepanikan justru bisa memperburuk situasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ngobrolin seputaran kopi nih teman Pradua. Ternyata nih ya, pilihan jenis kopi yang sering kita pesan itu bisa sedikit banyak mencerminkan kepribadian kita nih. Menurut studi dari psikolog klinis Dr. Ramania Durvasula, ada kaitan unik antara selera kopi dan juga karakter seseorang. Penasaran kan? Kira-kira kita masuknya ke tipe yang mana ya? Yang pertama, buat para penyuka kopi hitam, kayaknya aku nih. Sini-sini para penyuka kopi hitam. Kamu biasanya dikenal sebagai pribadi yang realistis, old school, menyenangkan, tapi juga punya sisi tegas dan mandiri. Cocok gak? Terus yang kedua, ini para pecinta kopi latte. Kalau misalnya kamu sukanya kopi dengan campuran susu yang creamy, konon kamu ini adalah tipe orang yang hangat, senang bergaul, suka mendengarkan orang lain, dan paling nyaman berada di zona aman. Cek, bener gak? Terus yang ketiga, buat yang hobi minum espresso. Aduh, aku juga nih ya. Kalau misalnya kamu suka minum espresso, kamu dikenal sebagai pekerja keras yang kreatif, cekatan, dan juga suka segala sesuatu yang teratur, plus cepat selesai. Yang keempat, penggemar cappuccino merapat. Kamu yang suka keseimbangan rasa kopi dan juga susu ini tuh biasanya punya jiwa yang kreatif, fashionable, dan juga asik kalau misalnya diajak ngobrol. Kelima, itu ada tipe pecinta kopi frappuccino. Si kopi dingin berbalut whipped cream, penikmat jenis ini tuh biasanya berjiwa petualang, energik, optimis, tapi kadang juga impulsif. Wow. Terakhir, buat kamu yang kaum praktis penyuka kopi instan, kamu itu digambarkan sebagai sosok yang santai, ceria, sederhana, dan gak suka ribet. Tapi ingat ya teman Pro 2, ini cuma buat seru-seruan aja dan juga refreshing ringan aja sih. Yang pastinya, apapun jenis kopi favorit kamu, pastikan tetap batas konsumsinya dan jaga kesehatan tubuh kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Teman Produa, aku percaya setiap kamu pasti punya pengalaman soal pelayanan publik. Ada yang lancar, tapi ada juga nih yang bikin kecewa. Kalau kamu pengen cerita atau nanya soal layanan publik, jangan ragu, sampaikan aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Semua keluhan ataupun pertanyaan dari kamu akan diteruskan ke pihak terkait supaya ada tanggapan ataupun jawabannya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: yang tak.
1: Kupas tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
2: Sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: ngobrolin seputaran kopi-kopinya udahan dulu ya. Kamu tinggal dicek nih, yang cocok sama kepribadian kamu itu kopinya yang mana, teman Pro 2. Yang kopi hitam, kopi latte, espresso, cappuccino, frappuccino, atau kopi instan. Kayaknya banyaknya yang kopi instan ya, teman Pro 2. Tapi ini bukan untuk memastikan kamu sukanya itu, karakternya itu enggak ya. Cuman buat seru-seruan aja. Oke lah, kalau gitu kita lanjut ke informasi berikutnya. Aku punya informasi dari seputaran hiburan, di mana Brad Pitt ini akan kembali membintangi sequel World War Z yang diproduksi Paramount. Sequelnya sendiri sudah lama dinantikan setelah beberapa upaya gitu buat mengembangkan film lanjutannya sebelum gagal. Nah, dikutip dari Variety, Edward Bergard ini ditunjuk sebagai sutradara film itu, dan Bergard juga dikenal melalui film All Quiet on the Western Front dan juga Conclave. Nah, baru-baru ini menyutradarai Pitt dalam film The Rider untuk A24. Skenario sequel dari World War Z sendiri ditulis oleh Dennis Kelly. Namun, detail cerita filmnya sendiri masih dirahasiakan. Pitt akan bertindak sebagai salah satu produser melalui perusahaan Plan B. Dia memproduseri filmnya bersama dengan Gardner dan juga Jeremy Kleiner. Sementara, Berger terlibat sebagai produser eksekutif. Film pertama World War Z ini diadaptasi dari novel karya Max Brooks. Judulnya adalah World War Z and Oral History of the Zombie War. Wow, kayaknya akan berbau-bau seputaran zombie kah? Nah, film yang disutradarai Mark Forster ini tuh menampilkan Pitt sebagai Gary Lane. Ia merupakan mantan pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berpacu dengan waktu untuk menghentikan pandemi zombie. Kayaknya bakalan jadi film yang seru nih.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi . Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

teman Pro 2, kabar duka di dunia musik tanah air nih teman Pro 2. Ini juga memang sudah lagi jadi perbincangan juga di media sosial. Aris Budiman, drummer band Garasi sekaligus pemeran dalam film berjudul Sama pada tahun 2006 silam, telah tutup usia di usia 42 tahun. Nah, berita duka ini tuh dikabarkan melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat malam, dan almarhum telah dimakamkan pada Sabtu pagi tadi di TPU Depok, Desa Cisarua, Sukabumi, Jawa Barat. Kepergian Aris meninggalkan duka mendalam tentunya untuk keluarga, sahabat, dan juga rekan sesama seniman. Rekan seband dan aktor Fedi Nuril, rumah produksi Miles Films, hingga produser Mira Lesmana ikut menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam. Mereka mengenang Aris bukan hanya sebagai seorang musisi yang berbakat, tapi juga sosok yang meninggalkan kenangan indah dalam perjalanan film dan juga musik Garasi. Yang pastinya kita sama-sama mendoakan Aris Budiman, ketukan drum dan juga karya-karya dari Aris Budiman akan selalu dikenang di hati para penikmat musik Indonesia.

0: Yes, seneng banget akhirnya bisa liburan kayak gini. Udah lama banget gak ke puncak. Dan yang pasti tenang, kalau urusan perut, aku udah bawa cemilan yang banyak buat kita berdua.
1: Seneng banget ya. Dan udah lama loh kita gak refresh otak kita, bener gak sih? Ngomong-ngomong, bagi dong itu keripik, permen-permen, minum juga deh.
0: Udah boleh, tapi nanti pas makan berat traktir ya.
1: Tenang, slow, itu hal yang gampang.
0: Budaya malu dong. Masa buang sampah lewat jendela? Jangan biarkan jalanan dan kota ini jadi kotor. Rubah kebiasaan kamu dalam menjaga bumi kita.
1: Iya, sorry tadi hilaf kebiasaan soalnya.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Dong tos temanopre 2, udah pernah denger ini belum sih? Kalau misalnya belum, ini tuh adalah permainan unik asal Austin, Texas yang memadukan konsep cornhole dengan tantangan mirip water bottle flip yang unik. Cara bermainnya sederhana, tapi tetap butuh keberuntungan dan juga teknik karena pemain harus melempar boneka keledai tiup, itu boneka keledai yang karet itu loh temanopre 2. Nah ini sampai dengan mendarat di posisi tertentu di atas match score. Bentuknya yang gak beraturan, bikin arah jatuhnya juga susah ditebak, dan disitulah letak keseruannya. Sistem poinnya juga cukup unik, di mana posisi mendarat menentukan skor akhir. Mendarat dengan kaki bernilai 2 poin, sedangkan kalau misalnya posisi moncongnya dan juga kaki depan menghasilkan 3 poin. Sementara pendaratan tepat di area tengah berbentuk segi 6, ini bisa menghasilkan poin ganda lewat kombinasi bernama Immaculate Dong. Olahraga nyeleneh ini tuh bahkan udah cukup populer sampai dengan tampil di siaran ESPN's The Oco, teman Pro 2. Wow, lucu ya. Kamu udah pernah ngeliat belum sih teman Pro 2? Kalau misal penasaran seperti apa sih permainan dan juga olahraganya, cari aja Dong Toss.

0: tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ada studi yang menyatakan jalan 5.000 langkah setiap hari ini bisa bikin mood jadi baik loh. Ternyata nih, dikutip dari Tanya Dokter, gak perlu langsung ngejar 10.000 langkah. Sebuah studi di New York bilang sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 langkah per hari aja itu bisa ngebantu memperbaiki suasana hati. Bahkan nih ya, target ini tuh bisa dicicil. Misal 15 menit pagi, 15 menit sore, itu aman banget. Manfaatnya bukan sekedar untuk feeling aja. Jalan kaki juga bisa membantu menurunkan gejala depresi dan juga kecemasan. Jadi daripada stres ngejar angka 10.000 gitu kan ya, belum apa-apa udah kepikiran, aduh kayaknya gak sanggup deh 10.000, mulai aja dulu dari yang realistis 15 menit dulu, besok ulang lagi, yang penting konsisten.

0: Udah ngantuk, lapar lagi.
1: Jam-jam kritis udah mulai nyerang. Chill aja. Bareng Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Kamu bisa update soal kuliner, lifestyle, olahraga, entertainment, dan kamu bisa request lagu favorit kamu loh. Santai Siang juga hadir spesial di hari Sabtu dengan aksi kita Sapa Bumi. Dan di hari Minggu dengan Top 20 Nasional. Santai Siang setiap hari mulai jam 10 sampai jam 3 sore di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: apa cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Ada fenomena lagi nih teman-teman Pradio, namanya itu adalah fenomena office aging. Ramai dibicarain pekerja muda di Cina yang ngerasa wajah mereka tuh kelihatan lebih kusam, kelihatan lebih lelah, sampai kelihatan mengalami penuaan setelah menghabiskan waktu lama di kantor. Sejumlah pekerja bahkan membagikan berbagai cara untuk mengatasinya di media sosial, mulai dari menggunakan tabir surya, ada yang pakai sheet mask, sampai dengan memasang payung di meja kerjanya. Ada-ada aja ya teman berdua ya. Jadi nih, dikutip dari CNN Indonesia, seorang pengguna media sosial Red Note ini membagikan pengalamannya bahwa salah setelah satu bulan mulai bekerja, warna kulitnya terlihat lebih gelap dan juga matanya sering terasa lelah. Kondisi ini tuh dikaitkan dengan berbagai faktor di lingkungan kantor, seperti udara yang kering, ventilasi yang kurang baik, paparan asap rokok pasif dalam ruangan, pencahayaan, dan juga kebiasaan mengingat duduk terlalu lama. Nah, fenomena ini juga mengingatkan kembali pada sick balding syndrome ataupun SBS yang diperkenalkan oleh WHO di tahun 1980-an, yaitu kumpulan keluhan seperti kulit kering, sakit kepala, kelelahan, dan sulit berkonsentrasi yang bisa muncul ketika seseorang terlalu lama berada di dalam bangunan tertentu. Makanya nih teman produa, terapkan untuk peregangan. Jadi kalau misalnya kamu beraktivitasnya cukup banyak duduknya, setelah 20 menit kamu duduk, kamu bangun, kamu stretching selama 20 hitungan atau bisa juga di 20 detik, baru deh kamu melakukan aktivitas kembali.

Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor. Yang baru di Pro 2 FM.

0: Taman Pura II Jepang terus memperkuat sistem mitigasi bencana dengan menghadirkan Safe Plus, sebuah pot perlindungan darurat yang dirancang khusus mengapung mengikuti arus ketika bencana tsunami terjadi. Kapsul penyelamat yang terbuat dari material fiber reinforced plastik ini berdaya tahan tinggi dan mampu menampung sampai dengan 20 orang. Ketahanannya juga telah teruji secara ketat lewat serangkaian tes ekstrim, mulai dari ujian benturan, jatuh ke permukaan, sampai dengan kemampuan membalikkan posisi secara otomatis ketika terbalik. Selain mengutamakan ketahanan fisik, Safe Plus juga dirancang ramah inklusi. Ini untuk memudahkan evakuasi seluruh kelompok masyarakat. Pintu pot sendiri didesain tanpa tangga, jadi bisa diakses oleh pengguna kursi roda dengan bantuan landasan ataupun ramp. Nah, untuk memaksimalkan keselamatan para penumpang dari guncangan keras di dalam kapsulnya, Safe Plus sendiri juga sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman 4 titik pada setiap kursinya. Wow, nampaknya Jepang ini memang sangat-sangat memikirkan bagaimana sih meminimalisir terjadinya korban ketika tsunami datang.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.

Teman Pradua, kenapa sih badan terasa panas dari kita beraktivitas sampai dengan ketika diukur suhunya malah normal gitu kan ya? Kita ngerasa udah demam banget, tapi begitu suhunya diukur ternyata normal-normal aja. Nih, penting untuk dicatat teman Pradua, sensasi panas dan juga suhu tubuh yang tinggi ini adalah dua hal yang berbeda. Badan kerasa panas enggak selalu berarti demam. Kondisi ini tuh bisa dipicu oleh banyak hal, mulai dari lingkungan yang gerah, kurang minum, stres, kecemasan, sampai dengan perubahan hormon. Bahkan ya, gangguan tiroid ataupun tahap awal infeksi juga bisa menjadi pemicunya loh. Terus apa yang harus dilakukan? Pertama, pastikan kita beristirahat di ruang yang sejuk dan gunakan pakaian yang nyaman. Kedua, cairkan dahaga dengan minum air yang cukup dan hindari mandi air terlalu dingin supaya tidak menggigil nantinya. Ingat nih, obat penurun demam umumnya tidak diperlukan jika suhu tubuh kita normal. Jadi jangan asal minum obat. Nah, namun segera konsultasikan ke dokter kalau misalnya keluhannya berlangsung berhari-hari dan juga berulang atau disertai gejala seperti sesak nafas, jantung berdebar, sampai dengan pingsan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 mendekati jam 11 malam. Untuk informasinya aku sudah hit dulu nih teman Pro 2, tapi tenang aja. Kamu selama 1 jam ke depan akan ditemenin oleh rangkaian Jazz Music, di mana lagu-lagu yang akan disajikan untuk menemani tidur kamu di malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Jangan lupa untuk cek-cek informasinya hanya di rri.co.id, dan juga kamu bisa mengikuti siaran langsung ataupun siaran ulangnya, siaran kita yang ada di hari ini itu di RRI Digital. Banyak fitur juga yang lain yang bisa kamu nikmati, entah itu podcast, mini drama juga ada di situ. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga mau mengeluhkan seputaran pelayanan publik ataupun fasilitas umum, jangan lupa dan jangan ragu untuk ceritain semua keluh kesah kamu ke Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Yang pastinya terima kasih buat kami udah stay tune ngikutin siarannya Pro 2 Bogor dari subuh tadi sampai dengan mendekati tengah malam ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku di hari Senin. Besok aku libur dulu ya. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membuatmu sukses di masa depan. Tak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memilikinya.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu 19 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat bagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 20 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman bro 2. Ada Adam di sini yang akan menemani pagi hari lo teman bro 2. Dari jam 5 sampai dengan jam 10 kita bakal senang-senang bareng, bakal dengerin lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru. Tapi teman bro 2, gue baru akan mulai ngebagiin informasinya nanti di jam 6. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama lagu-lagu enak di Just Music 1 jam cuma lagu.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, untuk berpikir, untuk menikmati, dan untuk mencintai.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari.
1: Lah, aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Your best buddy, Adam.
1: Your best buddy Adam here, teman berdua. Selamat pagi, selamat datang buat lo yang baru bergabung di Pro 2 FM pagi hari ini. Ada Adam di sini, teman berdua, yang akan menemani pagi hari lo sampai dengan jam 10 nanti. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang dengar lo. Nanti bakal ada cuaca hari ini, teman Pro 2, di sekitar jam 6:15 ini buat ngebantu lo memprediksi dan merencanakan kegiatan lo seharian ini, teman Pro 2. Apakah lo cocok nih untuk berkegiatan di luar atau enggak gitu? Karena walaupun kita masih di musim kemarau ya, kemarin hujan lumayan deras ya di wilayah Bogor. Terus kemarinnya lagi juga, teman Pro 2, itu lumayan deras banget dari Cibinong sampai Bogor gitu. Oke deh, teman Pro 2, nanti juga bakal ada begini berita pagi ini dan update-update lainnya, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau ke pasar aja, kok repot bener sih? Segala pakai bawa keranjang, risih ah.
1: Eh, jangan salah. Bawa keranjang ke pasar juga salah satu bentuk cinta sama bumi.
0: Hah? Maksudnya?
1: Nih ya, setiap belanja di supermarket, pasar, atau toko kelontong, semua barang belanjaan pasti dibungkus dengan plastik kan? Coba bayangin, kalau orang belanja sampai puluhan kali sebulan, berapa banyak kantong plastik yang dipakai untuk bungkus barang-barang belanjaannya? Kalau cinta sama bumi, kita harus ikut berpartisipasi bikin bumi kita tetap sehat. Kita jaga baik-baik dari pencemaran lingkungan. Plastik tuh sulit banget terurai. Jadi, setiap sampah plastik yang dibuang, baru akan hancur secara alami dalam waktu sekitar 200-400 tahun.
0: Terus, gimana dong?
1: Jadi, cara yang paling bijak ya dengan bawa kantong belanjaan atau reusable bag. Bawa wadah makanan dan minuman sendiri juga sudah ikut mengurangi penggunaan plastik kok.
0: Wah, bener juga ya. Kalau gitu, kita sayangi bumi yuk. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.
1: Betul itu.

0: Brodo FM, teman terbaik kamu. Cuhai nih cuaca hari ini, teman Brodo. Kayak yang udah gue spill tadi, ini mudah-mudahan bisa ngebantu lo dalam merencanakan hari lo, teman Brodo. Oke deh, langsung aja kita dengerin update perkiraan cuaca dari rekan perkirawan kita di BMKG.
1: Selamat pagi para pendengar RRI, kembali lagi. Selamat pagi para pendengar RRI, kembali lagi bersama kami perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Tentunya dengan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini, Minggu 20 September 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari di wilayah Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga menjelang malam hari, cuaca secara umum berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, serta Kabupaten Karawang. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Sementara itu, pada dini hari nanti, cuaca secara umum diperkirakan berawan. Sobat BMKG tetap waspada terhadap potensi peningkatan intensitas hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dalam skala lokal dan berdurasi singkat, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan Sobat BMKG selalu update informasi cuaca terkini pada kanal resmi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa dengan informasi perakiran cuaca esok hari.
0: Terima kasih banyak atas update informasinya di pagi hari ini ya. Semoga beneran bisa ngebantu lo ya teman Brodo untuk merencanakan hari lo. Oke deh teman Brodo, kita lanjut dengerin lagu enak dulu sebelum masuk ke informasi yang berikutnya. Ada I Think They Call This Love dari Elliot James Ray. Enjoy.

Begini berita pagi ini teman Perdu, ada kabar dari Bupati Bogor Rudi Susmanto ya, yang bersama komunitas peduli sungai Cilengsi dan Cikeas, teman Perdu melakukan susur sungai menindaklanjuti aduan warga di Sabtu 19 September 2026. Dan susur sungai ini dilakukan menggunakan perahu karet, melihat dari dengan pipa pembuangan dan kondisi pencemaran yang terjadi di Sungai Cilengsi Kabupaten Bogor, teman berdua. Dan teman berdua, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan kalau langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kondisi Sungai Cilengsi tetap terjaga gitu, sekaligus menindaklanjuti hasil investigasi terhadap aktivitas pembuangan air limbah di kawasan industri sekitar sungai. Gue tuh berharap banget ya sebenarnya kalau sungai-sungai di Bogor ini, teman berdua, bisa kayak sungai-sungai di film-film gitu, yang airnya jernih, yang seger gitu. Atau kayak sungai-sungai kalau lagi main ke curug, teman berdua. Mungkin gak sih teman berdua? Mungkin lah ya, kalau misalnya kita semua sepakat, kita semua berkomitmen gitu untuk ngejaga ini bareng-bareng, teman berdua.

0: Anda perlu tahu. Konon, piramida tertua di dunia telah ditemukan di Indonesia. Usianya lebih tua dari piramida Agung Giza di Mesir. Lokasi di Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Cianjur, Jawa Barat. Tim riset geologi menyatakan usia piramida ini mencapai 28.000 tahun. Yang menarik dari piramida ini, pahatan dan bentuk batu membuktikan adanya kemampuan teknologi hingga sosial budaya nenek moyang kita yang jauh lebih modern dari catatan yang diyakini selama ini. Anda perlu tahu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa kalau gue yang siaran pagi, gue akan selalu menanyakan satu pertanyaan ini ke lo, teman Pro 2. Lo tau gak hari ini hari apa? Jadi buat lo yang belum tahu, teman Pro 2, hari ini diperingati sebagai World Cleanup Day 2026, teman Pro 2. Diperingati setiap tanggal 20 September. Dan kali ini dengan tema From Clean Plates to Clean Cities, teman Pro 2. Jadi fokusnya ini adalah pengurangan pemborosan pangan dan pencegahan sampah, teman Pro 2. Dan tema di tahun 2026 ini menghubungkan kebiasaan konsumtif pangan masyarakat nih, teman Pro 2, dengan upaya mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan berkelanjutan gitu. Jadi jangan buang-buang makanan, teman Pro 2, karena akan jadi sampah yang menumpuk yang menjadi masalah lagi aja, teman Pro 2. Dan PBB ini mendorong upaya mengurangi pemborosan pangan, memanfaatkan pangan layak konsumsi, serta mengolah limbah organik untuk mencegah timbul sampah sejak dari sumbernya ya, teman Pro 2 gitu. Jadi memang beli secukupnya, konsumsi secukupnya, jangan sampai ada berlebih yang akhirnya jadi sampah gitu, teman Pro 2. Dan sebenarnya teman Pro 2, ini sistem pengelolaan sampah pangan ya, teman Pro 2, itu udah ada berbagai jenis, termasuk restoran-restoran yang sisa makanannya nggak langsung dibuang gitu aja, tapi dikumpulkan yang masih bisa digunakan sebagai pakan ternak gitu, teman Pro 2, itu digunakan sebagai pakan ternak. Itu salah satu cara untuk mengurangi sampah makanan, teman Pro 2. Ada juga yang mengurai sendiri gitu, memproses si sampah organiknya sendiri menggunakan maggot, teman Pro 2, kalau lo tahu. Oke deh teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya setelah lagu yang melewat berikut ini.

0: sakit perut aku.
1: Kamu kenapa, Dek?
0: Perut aku, Kak, sakit. Dari kemarin, aku ke dokter. Katanya aku punya masalah dengan pencernaan. Susah BAB gitu, Kak.
1: Nah lo, pasti kamu jarang banget makan sayuran. Apalagi minum air putih. Dan yang pasti nih, kamu pasti hobi nih makan sembarangan.
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, Dek. Nih, Dek ya. Sayuran itu penting buat tubuh kita sebagai serat dalam tubuh kita. Dan yang jelas, air putih itu penting banget. Kamu pasti tahu dong, kalau dalam sehari tubuh kita ini membutuhkan 8 gelas air putih atau 1 liter air. Nah, jadi mulai sekarang sebaiknya kamu harus mencoba minum air putih sebanyak 8 gelas atau 1 liter per hari. Dijamin deh, sehat selalu.

Sempurna atau tidaknya hari ini tergantung pada kamu dan juga tindakan kamu. Ketika kesempurnaan itu tidak dibarengi dengan tindakan, kesempurnaan itu mustahil untuk diwujudkan. Mulailah bergerak dan lakukan perubahan. Kesempurnaan adalah perubahan diri yang kamu lakukan berulang. Tanpa perubahan, kesempurnaan hanya akan menjadi mimpi belaka.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya, Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2, selebgram Julia Preston atau Jule masuk dalam jaringan bandar rokok